0: Sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segarnya Sugandi Afandi.
1: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
2: Kerja dengan sebaik. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan. Selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen, kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, ya, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Ya, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal, sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
9: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
6: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
10: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
6: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
11: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
12: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
13: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi
19: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
18: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
19: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
20: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
19: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajuddin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan bergu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
1: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
17: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026,

0: diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya seperti biasa, tepat pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Kabar Aceh, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan Salam Pancasila BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: untuk BMKG ya. Dari pagi ini ada Kak Indah. Assalamualaikum Kak Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca untuk pagi ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 15 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal, serta terdapat potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Aceh Jaya. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan sedang pada wilayah Pidijaya. Sedangkan pada malam hari, terdapat potensi hujan ringan pada wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidijaya, Birun, Aceh Utara, Loksmawe, Subulu Salam, Simulu, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Dan terdapat potensi hujan sedang pada wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Singkil. Untuk angin bergerak dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 18 km/jam dan suhu tercatat 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Potensi hujan dengan kategori sedang pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang, perairan Aceh Barat Daya Simulu, perairan Utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Potensi gelombang dengan kategori tinggi pada ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Selatan Simulu, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak.
0: Baik.
1: Untuk titik panas,
0: ya,
1: pukul 24 jam terakhir juga terdapat titik panas di wilayah Aceh, akan tetapi kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran, terutama di hutan dan lahan. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG.
0: Baik, terima kasih Kak Indah atas laporannya. Baik, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Baik, silakan Bung Ari mungkin bisa cek sound kembali.

0: Baik, belum kedengaran yang lain. Gimana? Apakah juga bisa coba cek mic?
1: Iya, suara dari Takengon memang masih belum terdengar nih, Bang.
0: Ya, oke. Okay. Sudah ada kedengaran ya. Boleh coba cek lagi nih, Bang Ari. Sudah masuk sepertinya.

0: Baik, yang lain kedengaran suara saya dengan jelas di sana?
1: Iya, bisa terdengar.
0: Oke, boleh. Tapi dari takangan nih, Bung Ari belum masuk audio sepertinya nih, Bang. Iya, baik. Kita sambil menunggu teknisi ya, mungkin dari takangan audionya biar bergabung kembali ya. Kita ambil alih sementara, gimana? Boleh ya, untuk sementara kita langsung ke Melabuh dulu deh yang sudah tersambung ini suaranya dari Bung Fadil, apakah juga terdengar? Silakan.
2: Ya baik Bang Rifki, untuk
0: jelas.
2: Di kesempatan pagi hari ini mengawali program Kabar Aceh edisi siar hari ini Selasa 15 September 2026 dengan kondisi untuk saat ini untuk Melabuh Aceh Barat sendiri dengan kondisi cuaca cerah berawan sesuai tadinya apa yang telah disampaikan oleh pihak BMKG juga, dan juga satu informasi akan kami hadirkan dari Melabuh Aceh Barat, Festival Nipah 2026 Dorong Ekonomi dan Budaya Masyarakat Samatiga. Masyarakat Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suaktima tanggal 7 hingga 15 September 2026 ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan ekonomi dan budaya melalui program pemajuan kebudayaan desa Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan rapai oleh unsur Forkopimda Aceh Barat bersama perwakilan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Direktur Pelaksana Festival Nipah 2026, Andriman, mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, akan tetapi juga menjadi ruang promosi dan pemasaran produk masyarakat seperti olahan buah nipah, rumput laut, kuliner, serta produk lainnya. Menurutnya, Festival Nipah merupakan kelanjutan dari pembinaan Desa Suaktima melalui program pemajuan kebudayaan desa. Sebelum festival digelar, masyarakat mengikuti berbagai pelatihan mulai dari pengolahan produk berbahan nipah, pengembangan wisata berbasis masyarakat, inovasi kasap, promosi melalui media sosial hingga manajemen UMKM. Festival tersebut melibatkan pelaku UMKM dari sejumlah desa di Kecamatan Samatiga, Universitas Tuku Mara Melabuh, serta sekolah-sekolah di wilayah setempat. Sementara itu, Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Irini Dewi Wanti, mengatakan Desa Suaktimah merupakan salah satu desa yang mendapatkan apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional. Ia juga menilai program pemajuan kebudayaan berbasis masyarakat dapat menjadikan kebudayaan sebagai bagian dari penguatan identitas, kohesi sosial, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pelaku UMKM, Rahmi Marlinda, juga mengatakan masyarakat mengolah buah nipah secara tradisional menjadi dodol, dan dirinya juga berharap pemerintah daerah bisa membantu pemasaran serta penyediaan peralatan produksi berbasis teknologi agar kapasitas produksi dapat ditingkatkan. Festival Nipah 2026 juga diharapkan menjadi model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Demikian satu informasi Bung Rifki dari Melabuh, kembali bersama Anda di Banda Aceh.
0: Oke baik, terima kasih Bung Fadil. Kita coba ke Bung Ari, takangan.
3: Ya gimana Bang, udah ada suaranya Bang?
0: Sudah oke kan? Baik, sudah kedengaran. Silakan Bung Ari.
3: Oke baik. Ya saya ulangin aja lah Bang ya. Selamat pagi ya pendengar Kabar Aceh ini dimanapun berada ya. Selamat dari Takengon. Mohon maaf tadi karena memang ada kesalahan teknis ya. Kesalahan di perangkat kita. Saya Ari dari Takengon akan menemani Anda Kabar Aceh di Korwil 17 edisi Selasa 15 September 2026. Sudah bergabung bersama kita tadi sudah ada dari Melabuh Bang Fadil ya, sudah menyampaikan satu berita. Terima kasih Bang Fadil untuk satu informasinya. Dan kita lanjut aja ya ke ada di atas Bang Fadil ini, kalau di menu monitor saya ada Kak Lisa ya. Iya dari Sabang.
1: Iya.
3: Iya, boleh Kak Lisa silakan.
1: Terima kasih Bang Ari untuk informasinya pas kali ini. Tadi Bang Fadil ada informasi kuliner nipah, tapi ngomong-ngomong saya tadi sempat cari ya Bang Fadil ya, gimana sih nipah nih?
2: Buah
1: buahnya kayak
2: Ya, Bu Anipa apa? Tuh yang di Payau-Payau itu kan?
0: Paya-paya yang.
1: Iya, tapi saya belum pernah lihat.
2: Dia sama kayak buah apa kolang kaling ya, tapi agak berbeda nih rasanya seperti jelly.
1: Tapi bisa buat manisan ya?
2: Bisa, bisa. Karena selain mereka memproduksi secara tradisional, mereka juga membuat menjadi dodol.
1: Oh, dodol. Oke, baik. Itu tadi ada informasi dari Bang Fadil tentang Festival Nipah. Saya juga punya kuliner juga untuk pagi hari ini tentang Pauh Engkut yang hadir di Aceh Kuliner Festival 2026. Jadi, pendengar dan teman-teman di Kabar Aceh pagi hari ini, Sabang menghadirkan hidangan Pauh Engkut dalam acara Aceh Kuliner Festival 2026 dengan rasa pedas gurih yang membawa cita rasa tentang laut, rempah, dan juga tradisi masyarakat pesisir Pulau Weh. Pauh Engkut di sini dipilih karena dianggap memiliki kekayaan kuliner yang dekat dengan kehidupan masyarakat Sabang. Pemerhati wisata Sabang, Irwan Mahdi, mengatakan bahwa Pauh Engkut ini merupakan bagian dari warisan kuliner masyarakat setempat. Hidangan ini mempertemukan hasil laut dengan kekayaan rempah yang sudah lama atau sejak lama menjadi bagian dari dapur masyarakat Aceh. Sementara pemilihan ikan kakap menjadi gambaran lain dari kehidupan Sabang sebagai wilayah kepulauan, hasil laut yang kemudian dipertemukan dengan rempah dari daratan dalam satu sajian. Nah, bagi masyarakat Sabang, Pauh Engkut tidak sekedar makanan, karena hidangan ini lekat dengan tradisi meramin, yaitu kebiasaan menikmati makanan secara bersama dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, kedekatan inilah yang membuat hidangan tetap memiliki tempat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bahan utamanya juga mudah ditemukan, sementara proses pengolahannya juga tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah, melalui ACF atau Aceh Kuliner Festival 2026, Sabang membawa Pauh Engkut ini ke meja makan masyarakat Pulau Weh. Sajian ini memperkenalkan sebagai bagian dari identitas kuliner Sabang yang mempertemukan hasil laut, kekayaan rempah, dan tradisi kebersamaan. Itu dia satu informasi dari Sabang pagi hari ini.
3: Iya, terima kasih Kak Lisa.

0: cerah dan bisa jadi akan cerah berawan. Nanti kita update kembali. Dan satu informasi ini masih terkait juga dengan keadaan cuaca ya, di mana kemarin di Aceh Utara sendiri, Kabupaten Aceh Utara, ini sempat hujan juga, dan di Aceh Utara memang sedikit hujan itu langsung terjadi genangan dan terjadi banjir. Dan ini informasinya puluhan rumah di Aceh Utara terendam banjir luapan. Hujan deras yang mengguyur Aceh Utara sejak kemarin menyebabkan puluhan rumah di Gampong Menasah Krung, Kecamatan Lok Sukun terendam banjir luapan. Air tidak dapat terbendung lantaran diduga akibat tanggul Krung Peto yang jebol yang belum diperbaiki. Dan ketinggian air mencapai 1 meter dan sudah mulai surut. Dan Musliadi, salah seorang warga, mengatakan jumlah rumah di Gampong Menasah Krung yang terendam banjir sebanyak 50 unit. Maksud kami, Geci Gampong Menasah Krung ya, Musliadi. Dan hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa atau yang mengungsi akibat bencana tersebut. Musliadi juga mengatakan luapan air terjadi setelah hujan deras melanda Aceh Utara sejak Minggu sore dan berangsur kondisi ini mulai membaik. Dan selain Menasah Krung, ada juga desa Menasah Dayah juga ikut terendam air. Dan pihak desa mendesak pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar segera memperbaiki tanggul yang jebol pada sejumlah titik di kawasan setempat. Dan mereka berharap perbaikan tersebut tidak lagi menimbulkan terjadinya banjir luapan yang sudah berulang kali terjadi apabila hujan deras maupun intensitas ringan maupun intensitas lebat. Itu satu informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Aceh Utara mengenai puluhan rumah di Aceh Utara yang terendam banjir luapan dari tanggul Krung Peto Aceh Utara. Kembali ke Bang Ari di Takengon.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Nanda untuk informasinya. Semoga banjirnya segera surut ya Kak Nanda ya. Kita langsung ke Asing Kili ini sama Bang Rizky ya Bang ya. Bang Rizky, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih Bang Ari dan teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat semua kita di pagi hari ini dalam kabar Aceh. Dan dari Aceh Singkil kami akan berbagi, namun informasi ini kami akan berjalan dari kota Subuh Salam nih ya, mengenai tentang hari ulang tahun ke-64 Subuh Salam, mengangkat tema yaitu momentum, perkuat sinergi dan juga kebersamaan. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-64 kota Subuh Salam berlangsung meriah dan juga penuh kehangatan Senin kemarin 14 September 2026, di mana antusiasme serta deretan doa dari warga yang memadati lokasi perayaan itu menegaskan eratnya tali persaudaraan dan juga rasa cinta masyarakat terhadap daerah yang dijuluki sebagai bumi sadakata tersebut. Nah, pemerintah Kota Subuh Salam mengapresiasi tinggi keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat yang juga turut hadir menyemarakan dan juga memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan sukses. Nah, momentum bertambahnya usia daerah ini ya dinilai menjadi potret nyata sinergi lintas sektor yang telah terbangun lama di tengah masyarakat. Wali Kota Subuh Salam, M. Rashid Bancin, menegaskan bahwa perjalanan panjang Kota Subuh Salam hingga mencapai usia lebih dari 6 dekade merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh warga. M. Rashid juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ini sebagai pijakan awal dalam memperkuat kolaborasi demi pembangunan daerah ke depan. Ya, melalui kebersamaan yang terus terjaga, Pemko Subuh Salam optimis tantangan pembangunan di berbagai sektor dapat dihadapi secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, demikian informasi dari Singkil, Bang Ari. Kami kembalikan ke Takengon.
1: Iya, terima kasih Bang Rizky Bang untuk informasinya Bang. Kita ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Kota Subuh Salam ya Bang ya. Semoga semakin jaya, makmur, dan semakin maju. Ya, kita langsung menuju ke Banda Aceh, Bang Rifki ya. Ada info apa nih Bang?
3: Baik, terima kasih Bung Ari. Untuk Banda Aceh tadi subuh hingga menjelang pukul 6 ya, itu diguyur hujan gerimis ya, dan sekarang matahari sudah mulai muncul ya, dan semoga cuacanya juga mendukung hari ini. Satu informasi singkat dari Banda Aceh, ini lebih tepatnya ke tetangga ya, di Aceh Besar. Setelah dioperasikan secara fungsional guna mendukung pemulihan pasca bencana di Provinsi Aceh, Seksi 1 Padang Tiji

0: Limum, ya, sepanjang 25 km pada jalan tol Sigli Banda Aceh Sibance kini memasuki tahapan penting yakni uji layak fungsi dan operasi atau ULFO. ULFO telah dilaksanakan selama 3 hari ya pendengar, mulai dari tanggal 9 hingga 11 September 2026 oleh PT Hutama Karya bersama Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri. Ya, kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, kelengkapan jalan serta pemenuhan aspek keselamatan sebelum jalan tol dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan, dengan dilaksanakannya uji layak fungsi dan operasi pada sesi 1 ini, pembangunan jalan tol Sibance sepanjang 74 km memasuki tahapan akhir untuk dapat tersambung secara penuh. Nah, pelaksanaan ULFO pada seksi 1 Padang TG Selimum menandai semakin dekatnya penyelesaian pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh. Setelah seluruh tahapan ULFO dipenuhi dan sertifikat layak operasi diterbitkan, ruas ini semakin dekat untuk dapat segera dioperasikan tanpa tarif terlebih dahulu sebelum nantinya diberlakukan tarif. Itu dia Bung Ari, satu informasi dari Banda Aceh.
1: Ya, terima kasih Bang Rifki, Bang. Itu saya ke distriknya sama UFO tadi, Bang.
0: Salah. Ya, kirain UFO ya.
1: Baik, terima kasih Bang Rifki. Kita lanjut ke kabar terakhir ya dari Takengon. Info untuk info nih dari Takengon dari kemarin nih memang hujan cukup, kalau kita bilang deras tidak deras, tapi intensitasnya lumayan lama. Jadi ada beberapa tempat yang longsor dan juga telah memakan satu korban jiwa. Jadi untuk infonya, penanganan longsor di Kabupaten Aceh Tengah terus dilakukan hingga Senin 14 September 2026 malam. Longsor susulan kembali terjadi di Kampung Sanehan dan menyebabkan tembok penahan tanah di Jalan Nasional roboh. Pusdalop BPBD Aceh Tengah melaporkan badan jalan yang sebelumnya tertimbun material longsor telah dibersihkan seluruhnya. Pembersihan tersebut dilakukan menggunakan dua unit alat berat dan selesai sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Namun pada Senin sore kembali terjadi longsor di lokasi yang berbeda yang masih berada di Kampung Senehan. TPT di pinggir jalan nasional turut roboh dan dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu pembersihan rumah warga yang terdampak longsor belum seluruhnya selesai. Pemilik rumah masih melakukan penyelamatan sejumlah perabotan yang berada dalam rumah. Bantuan masa panik telah diberikan kepada keluarga yang rumahnya terdampak longsor. Bantuan berasal dari BPBD, Dinas Sosial, dan juga Baitul Mal. Bantuan tersebut berupa uang masa panik, sembako, tenda keluarga, peralatan masak, bahan bangunan, serta kebutuhan lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Tengah. Sementara itu, korban meninggal dunia dalam kejadian longsor adalah Nazila berumur 9 tahun telah dimakamkan keluarga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah turut menyalatkan jenazah korban di Desa Tamidalem. Hingga laporan terakhir, 3 kepala keluarga masih tercatat mengungsi di BPBD. BPBD Aceh Tengah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lokasi terdampak dan perkembangan kejadian bencana. Pusdalop Aceh Tengah juga melanjutkan pemantauan informasi kebencanaan dan kondisi cuaca sebagai bagian dari penanganan di lapangan. Demikian Bang informasi dari banyak pendengar yang untuk informasi dari wilayah Takengon. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan salam hangat untuk rekan-rekan di Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Singkil dan juga Sabang. Saya Ari dari Takengon, pamit dan sekaligus mengembalikan kabar Aceh kepada rekan kita di Banda Aceh ada Bang Rifki. Saya kembalikan Bang Rifki.
0: Oke, baik, kita tutup juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti kabar Aceh di siaran hari ini Selasa 15 September 2026. Dan tentunya nantinya di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan setelah nantinya narasumber kita bergabung melalui via Zoom untuk melabuh menyapa ya, membahas terkait dengan OMI 2026 tingkatkan Madrasah Ibtidaiyah jadi ajang pengembangan potensi siswa. Nantinya kita akan berbincang bersama Bapak Suhadi selaku Kasih Penmat Kemenag Aceh Barat di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita nantinya akan bergabung bersama program Labu Menyapa di kesempatan pagi hari ini, sebuah lagu dari Ivan Seventeen ya, telah Fadil siapkan untuk bisa mengawali aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRM Labu, kanal inspirasi.

Baik pendengar, sembari nantinya kita akan bisa terhubung bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Kami juga akan terus menghadirkan berbagai ragam informasi di kesempatan pagi hari ini. Satu informasi tentang Hardikda ke-67, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat fokus benahi manajemen pendidikan. Upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat pada Senin pagi kemarin. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema memajukan pendidikan Aceh, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat yang sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan, pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian, dan juga Bupati meminta kepada seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta untuk melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislami dan lingkungan pendidikan. Upacara turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Sekolah, Guru Siswa Jenjang SD hingga SMA, serta sejumlah unsur Forkopimda Aceh Barat. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Demikian satu informasi, sembari nantinya kita akan menunggu hingga ke pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Apabila nantinya tidak terhubung satu dan lain hal, kita terpaksa mengakhiri untuk program Melabuh Menyapa, dan nantinya juga akan kita isi untuk berbagai musik-musik dan juga lagu-lagu pilihan serta informasi terbaru akan terus kami hadirkan hingga ke jadwal fadisiara nantinya hingga ke pukul 9 nanti. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan dari Ungu, seperti yang dulu ya, seperti yang dulu, gimana seperti yang dulu. Dan di kesempatan pagi hari ini, tadinya kita juga memohon maaf karena memang satu dan lain hal, kita belum bisa terhubung bersama narasumber kita. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Fadil telah usai untuk menemani ruang dengar Anda, yang mana Fadil tadinya telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nantinya setelah ini ada rekan Meza yang akan memandu acara ini hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Fadil bersama kru yang bertugas di lintas Depa 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RR melakukan inspirasi dengan berbagai lagu-lagu pilihan dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan di kesempatan pagi hingga malam hari ini.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguma,
4: informatif
5: beserta keluarga besar
4: berkelas dunia.
5: Korem 012 Teguma,
4: kami juga
5: mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81
4: Radio RRI
5: melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa.
4: Tetap di
5: udara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 15 September 2026 bersama Mesa yang tentu saja akan lanjut menemani suasana pagi Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentu saja untuk mengawali jumpa kita pendengar, Mesa akan hadirkan beberapa musik-musik menarik dan informasi-informasi juga akan terus hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Karena pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Next nanti kita akan lanjutkan kembali dengan Haba Uronyo dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Lintas Melabuh Siang juga akan hadir menemani Anda dengan beberapa informasi terkini pastinya, dan terakhir Pro Dangdut juga akan lanjut menemani Anda kembali di akhir kebersamaan Mesa bersama pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini yang sedang sibuk ya dengan rutinitas serta aktivitasnya masing-masing, baik itu yang lagi di rumah, yang lagi beraktivitas di luar rumah, yang lagi di jalan juga hati-hati ya dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut. Nah untuk kita juga nih yang di kantor RRI Melabuh yang lagi melakukan medical check up, waduh ini happy banget ya kalau misalnya udah setahun sekali medical check up itu rasanya tuh kayak happy aja. Karena kenapa ya pendengar? Karena kita bisa ya mendeteksi ya kesehatan kita di setiap tahunnya gitu ya kan. Nah yang pasti untuk pendengar dimanapun berada, stay tune terus di program 1 karena lagu-lagu pop Indonesia juga akan terus hadir mengudara menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini. Sialan darinya Adrian Khalif featuring dengan Juice Lewis untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini masih bersama Meisa dan kita masih akan terus lanjut menemani Anda dengan beberapa informasi-informasi yang tentu saja sudah kita persiapkan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Salah satu informasi yang Meisa kutip kembali dari rri.co.id mengenai Hardikda ke-67 tahun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat fokus benahi manajemen pendidikan. Diinformasikan mendengar upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat pada Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini juga menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Selain itu pendengar, Hardikda ke-67 mengusung tema memajukan pendidikan Aceh, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Yang sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membantu karakter siswa. Selain itu pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pembenahan tersebut juga perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Bahkan pendengar, peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengaran pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Cifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Cifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor, ada garasi, kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai, termasuk akomodasi di wilayah Mandalika. Kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: bea nyaku ina jin waturandang sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian karya ule osenangku samerot RRI ai ketudut lako wetoro baterangan ule os tetawan wayani to lale RRI Udin Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali dikudara tetap
1: dikudara. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa keluarga negaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabong FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga yang tentu saja masih akan terus menemani Anda di program Lagu-Lagu Aceh untuk menemani suasana siang Anda yang lagi menikmati waktu istirahat atau juga untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas pendengar, karena Baisa juga masih akan terus menghadirkan beberapa informasi untuk menemani suasana siang Anda kembali. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo dan selamat mendengarkan salah satu lagu Aceh, Istikharah Cinta.

0: 81 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda.

0: Lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza. Sebelum kita hadirkan beragam informasi-informasi lain dan lagu-lagu daerah Aceh untuk Anda, satu informasi dari Aceh Barat yang Meza kutip kembali dari rri.co.id mengenai Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih sebagai Ketua MAA Aceh Barat tahun 2026-2031. Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan musyawarah besar atau MUBES kedua dan Tengku Haji Mawardi Nyakman secara resmi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat untuk masa bakti 2026-2031. Penetapan ini dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Senin 14 September 2026 kemarin. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan kepada RRI akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai, kebudayaan, dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat. Berlandaskan syariat Islam pada kepemimpinan periode 2026-2023 dan mengemban misi penting untuk memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah. Selain itu pendengar, ia juga mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan kepemimpinan yang baru ini, MAA Kabupaten Aceh Barat siap melangkah ke depan untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini saatnya kita break sesaat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Tetap terus bersama kami di program 1 dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 13 nantinya kita akan menemani Anda kembali dengan Warta Berita Lintas Siang yang tentu saja akan coba kita hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Dan untuk Anda yang baru saja menunaikan ibadah sholat zuhur untuk waktu malam dan sekitarnya, semoga amal dan ibadah kita diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja pendengar, saat ini kita lanjutkan kembali beberapa lagu Aceh yang masih akan terus mengudara menemani Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Malabo dengan Lintas Malabo Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Puluhan pegawai RRI Malabo melakukan medical check-up. Festival Nipah tahun 2026 dihadiri pelaku UMKM masyarakat.
1: Pada pendidikan, mulai sekarang manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
2: Berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di dengan perangkat desa dan warganya, sehingga apa yang jadi potensi
3: oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Kita awali berita pertama. Puluhan pegawai RRI Melabuh melakukan medical check-up sebagai kelayakan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Melabuh kembali menggelar medical check-up atau MCU rutin tahunan bagi pegawai pada Selasa pagi. Kegiatan yang bekerja sama dengan Biolab cabang Melabuh ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Kepala LPP RRI Melabuh, Teuku Haris Fadilah mengatakan, MCU merupakan kebijakan organisasi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya sebagai early warning system untuk mengetahui kondisi kesehatan seluruh angkasawan angkasawati RRI Melabuh.
2: Iya, sejak tahun 2022 direksi atau manajemen LPP RRI sudah melakukan medical check up secara rutin tiap tahun, dan kebetulan untuk satuan kerja kita tahun 2026 ini kita laksanakan hari ini. Organisasi yang pertama medical check up sebagai early warning system atau melakukan deteksi dini terhadap kesehatan seluruh angkasawan angkasawati yang ada di RRI.
1: Ia juga menjelaskan hasil MCU juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kesesuaian pegawai dengan bidang tugas tertentu. Pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 57 angkasawan angkasawati RRI Melabuh mengikuti pemeriksaan, ditambah tenaga outsourcing, bagian keamanan, dan juga office boy. Manajer Biolab Banda Aceh sekaligus Direktur Biolab Melabuh, Tristia Waldi Putra, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatan pegawai.
3: Tujuan dari pemeriksaan MCU ini tentunya untuk mengetahui kondisi pegawai-pegawai serta kepala RRI.
1: Ia juga menyebutkan pemeriksaan fisik juga mencakup pengukuran tekanan darah, tinggi, dan berat badan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, hasil MCU akan disampaikan kepada pihak RRI dan dapat ditindaklanjuti melalui konsultasi dengan dokter apabila diperlukan. Sementara itu, salah satu angkasawan RRI Melabuh, Haris Nanda Lubis, menilai MCU memberikan manfaat karena kondisi kesehatan pegawai dapat diketahui lebih awal.
4: Jadi kalau misalnya untuk RRI sendiri kan memang setiap tahun melakukan medical check-up ya. Jadi alhamdulillahnya kita disupport oleh kantor, jadi bisa tahu sejak ini gitu loh kalau misalnya ada yang problem dengan kita. Walaupun kita muda-muda mungkin ada kolesterol, asam urat atau apa, jadi kita tuh lebih terlatih untuk pengen hidup sehat.
1: Menurut Nanda, pemeriksaan tersebut tidak hanya membantu pegawai mengetahui kondisi kesehatan, tetapi juga menjadi dorongan untuk lebih memperhatikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Kegiatan Festival Nipah di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, sebagai wadah pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
5: Seluruh elemen masyarakat Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan RI di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan. Direktur Film Musik dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan Desa Suatimah merupakan salah satu desa yang memperoleh apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional.
6: Nipah di Desa Suatimah Aceh Barat ini adalah salah satu kan dari aktivasi program Desa Pemajuan Kebudayaan. Saya melihat karena tahun lalu juga desa ini kan menjadi 5 desa terbaik ya dari program Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun lalu saya nggak sempat bisa hadir dan tahun ini hadir. Jadi ini bukan permasalahannya bukan hanya pada festivalnya, tapi bagaimana festival ini tercipta berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di sekitar ini dengan perangkat desa dan keluarganya, sehingga apa yang menjadi potensi dari desa.
5: Dalam festival tersebut juga terdapat 11 pelaku UMKM dari Desa Suatimah dan 9 UMKM dari desa-desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dan juga melibatkan UMKM dari Universitas Teuku Umar UTU Melabuh serta dari UMKM dari sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Rahmi Marlinda, mengatakan ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memasarkan produk UMKM sekaligus mendukung penyediaan peralatan teknologi agar proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak.
7: Dari situ kami berpikir gimana caranya, apa yang bisa kita olah dari buah nipah dan sagu. Dan akhirnya kami bisa berpikiran untuk mengolah buah nipah itu menjadi dodol. Dan di perlombaan kecamatan tersebut kami mendapatkan juara 3.
5: Festival Nipah 2026 diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Melabo Siang yang diproduksi oleh RRI Melabo. Kita beralih ke berita lainnya. Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih kembali periode 2026-2023 pada kegiatan musyawarah besar Mubes kedua yang dilaksanakan oleh MAA Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan musyawarah besar Mubes kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariat Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah. Sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
9: Insyaallah kita maksimalkan 2027 nanti sesuai dengan arahan Bupati di tingkat MAA Gampung dan Kecamatan untuk mengawasi terhadap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA Kecamatan setempat.
5: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang di Provinsi Aceh. Usaha ini menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan santri pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Kami hadirkan dalam liputan RRI Melabo bersama narator Fauza Tunisa. Berikut laporan selengkapnya.
10: Di tengah hamparan hijau, Gampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat tumbuh sebuah harapan. Bukan hanya berupa buah yang bergelantungan di batang pepaya, tetapi juga harapan untuk mengubah lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
11: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya pepaya varietas California atau pepaya madu ya, sering disebut di Gampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
10: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cutdarat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
12: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah. Siap.
10: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di dua lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampong Cutdarat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
13: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insya Allah sudah dua bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
10: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampong memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cutdarat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
11: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampung Cutdarat, Kecamatan Samatiga, Anwar Ilus, Pro3 RRI terus mengundang.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabo Siang produksi RRI Melabo edisi hari ini. Selasa 15 September tahun 2026 bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pro 1 Blaboh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Baru saja kita mendengarkan Lintas Melabuh Siang dan tepat pada pukul 13.22 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kita mendengar, beberapa informasi juga akan terus saya hadirkan untuk Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang, selamat menikmati waktu istirahat siang. Untuk Anda yang lagi makan siang atau juga yang lagi rebahan ya, yang belum balik ke tempat kerjanya atau juga yang udah bersiap-siap untuk kembali ke tempat aktivitasnya masing-masing, baik itu di instansi pemerintahan atau juga swasta. Biasanya kalau swasta tuh lebih cepat balik kantornya ya. Tentu saja semangat terus untuk kita semuanya yang lagi di jalan juga, hati-hati dalam berlalu lintas karena kalau jam-jam segini tuh jam padat ya. Ada yang baru pulang sekolah, ada yang baru pulang kuliah, atau yang sekolahnya belum pulang jam segini, bentar lagi jam 2 tuh udah macet, udah agak lumayan padat lagi gitu ya. Karena kalau anak-anak SMA kan pulangnya di sekitar jam-jam 2-an ya. Nah, tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Programa 1 dimanapun berada, yang lagi di swalayan-swalayan, di pasar-pasar atau di bengkel-bengkel atau di mana lagi ya, nggak bisa Mesa sebutin satu-satu. Mesa yakin pendengar RRI itu banyak sekali, dan yang pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan Programa 1 dari Sabang sampai Merauke ya, kalau untuk RRI Melabuh tuh dari barat selatan Aceh lah ya, yang lagi dengerin kita baik itu Calang, Aceh Jaya maksudnya, Melabuh, Nagan Raya, Blang Pidi dan juga Simelu yang lagi mendengarkan kita, selamat menikmati waktu istirahat siangnya dan semoga terhibur dengan lagu-lagu pop dangdut yang masih akan terus memanjakan indera dengar Anda. Dokter Cinta darinya Evi Tamala juga akan hadir menemani Anda kembali. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, Bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Nak?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Green, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

baik-baik mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini Rungkat. Nanti juga bakal lanjut Meza hadirkan untuk menemani suasana siang Anda yang masih mendengarkan RRI program Satu Melabuh dengan lagu-lagu dangdutnya. Nah, ini juga merupakan salah satu lagu yang asik sekali untuk didengar ya. Ada Rungkat yang dibawain oleh Riri Cantika. Untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI program Satu, satu informasi juga sudah Meisa coba persiapkan untuk menemani suasana siang Anda. Di sini diinformasikan dari rri.co.id, Milad ke-27 Huda Aceh Barat meluncurkan aplikasi digital Belajar Fardu Ain. Diinformasikan mendengar Himpunan Ulama Dayah Aceh atau Huda Aceh Barat meluncurkan aplikasi pembelajaran Fardu Ain sebagai bagian dari upaya memudahkan generasi muda mempelajari dasar-dasar ilmu agama di ruang digital pada Senin 14 September tahun 2026 di Melabuh Aceh Barat. Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan dalam momentum Milan ke-27 Himpunan Ulama Dayah Aceh atau HUDA yang mengusung tema menjaga ilmu, merawat adab, menaati gure umat. Mewakili Ketua Huda Aceh Barat yaitu Dr. Tengku Rahmat Saputra mengatakan aplikasi tersebut dirancang sebagai media pembelajaran yang dapat membantu pelajar dan generasi muda menguasai ilmu fardhu ain secara bertahap, mudah dan menyenangkan. Karena menurutnya perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan agama, bukan justru menjauhkan generasi muda dari tradisi keilmuan Islam yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Aceh. Tengku Rahmat menjelaskan, pengembangan aplikasi tersebut terinspirasi dari semangat dakwah dan perjuangan almarhum Tengku Muhammad Yusuf Awahab yang akrab disapa Tusop dalam penyelamatan generasi muda Aceh ya melalui pendidikan dan dakwah. Selain itu pendengar, peluncuran aplikasi tersebut juga sejalan dengan semangat Milan ke-27 Huda yang mengusung tema menjaga ilmu, merawat adat, menaati gure umat. Tema tersebut juga menegaskan bahwa transformasi digital dalam pendidikan Islam tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran ulama, guru, tengku maupun institut dayah. Sebaliknya, teknologi ditempatkan sebagai institut untuk memperluas akses terhadap ilmu sekaligus memperkuat tradisi pendidikan Islam. Dan terakhir mendengar, aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi generasi muda untuk kemudian semakin aktif menghadiri dan meramaikan majelis-majelis taklim yang secara rutin diselenggarakan di berbagai masjid, balai pengajian dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Aceh. Demikian mendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat siang kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudil Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Masa 1 bersama Meiza. Tidak terasa pastinya, tepat pada pukul 14.07 menit waktu Indonesia Barat, kita masih akan terus menghadirkan lagu-lagu pop dangdut. Tapi sayangnya Meiza tidak bisa menemani Anda hingga pukul 15 untuk lagu-lagu dangdut ini. Nanti akan ada rekan kita, ada Kak Emma juga, yang akan lanjut menemani suasana siang Anda di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata Meiza bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

abang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Enggak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Enggak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 RRM Lambo, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, beberapa program acara sudah disiapkan untuk siang hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar di 15 September 2026. Dan pendengar, kita tentunya mendengarkan lagu-lagu dandut di program Perdandut-dandut antara kita untuk di siang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lambok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melaboh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan program Pro Dandut. Dandut adalah kita pendengar. Namun, juga untuk di suasana siang hari ini, kami berharap pendengar jangan kemana-mana, karena kita akan bersama mendengarkan program acara kami selanjutnya, yaitu seperti biasa setiap hari Selasa dalam program acara, yaitu Kentongan. Kentongan dengan tema nanti penanganan banjirop di Aceh Barat bersama narasumber kita, yaitu ada Bang Bambang Bintoro, Kabid Kedaruratan ya. Dan nanti lebih jelasnya mungkin beliau bisa menjelaskannya lebih mendalam lagi. Baik pendengar, terima kasih. Dan Anda bagi yang sedang mendengarkan atau juga bisa langsung untuk menonton dan menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melaboh seperti biasa. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Selamat siang.
0: Okay.
1: Menjelang sore ini.
0: Menjelang sore gitu ya. Baik ya. Ini mudah-mudahan untuk hari ini tetap sehat, tetap semangat walaupun 30 menit gitu ya.
1: Alhamdulillah ya Kak. Siap Kak.
0: Siap. Oke, okay, dan pendengar nanti bagi Anda yang ingin bertanya langsung terkait dengan perbincangan kita apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bisa langsung nanti untuk mempergunakan via pesan telepon kami di 0811-688-9697. Baik, ini Bang Bambang, terkait ya dengan tema kita nih ya, ya. Tema kita di siang hari ini penanganan banjirop di Aceh Barat yang memang saat ini memang sedang, bisa dikatakan sedang dialami ya oleh ya masyarakat kita yang dekat dengan posisi pantai tentunya. Betul, ya, ya. Dengan laut. Ini bagaimana Pak, maksudnya Bang Bambang melihat sendiri nih sebelum saya banyak tanya atau ingin menjelaskan lagi lebih lebih mendalam lagi?
1: Baik Kak, sini dapat saya sampaikan, memang betul telah terjadi banjirop di wilayah Kabupaten Aceh Barat, khususnya di pesisir pantai, pasir Kampung Pasir dan Pasir Ujung Galak Kak.
0: Yeah.
1: Kejadiannya di hari Minggu itu sekitar pukul 10 pagi, kami mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi banjirop. Dan kemudian kami melakukan kerja cepat lah, kami kerja cepat ke lokasi. Kita lihat kondisinya gimana dengan pendataan. Alhamdulillah pas pagi itu kondisinya tidak terlalu ini ya, airnya tidak terlalu naik terlalu tinggi.
0: Tidak terlalu tinggi.
1: Cuma sudah terdampak ke tiga rumah Kak. Tiga rumah situ masih di seputaran situ juga di pesisir pantai Kak.
0: Baik ya. Itu mungkin kita melihat dari kondisi di lapangan dulu ya. Seperti apa sebenarnya situasi banjirop yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh Barat belakangan ini. Ya mungkin sudah dijelaskan tadi. Namun kalau kita melihat perkembangan di lapangan nih, Bang-bang, wilayah mana saja nih yang saat ini sering terjadi atau menjadi perhatian BPBD dalam seperti apa kondisi masyarakat di sana? Ini kan tidak semua di pesisir pantai kena gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini bagaimana?
1: Memang yang sering terjadi setiap tahunnya yang kita lokasi yang terdampak dari banjirop tetap di wilayah Kampung Pasir, Suwaindrapuri dan Pasir Ujung Galak juga. Itu yang setiap tahunnya memang terjadi banjirop. Jadi banjirop ini apa pasang bulan purnama Kak, di antara tanggal 13, 14, 15 sampai dengan 16.
0: Berarti memang udah bisa dikatakan memang ada tanggal-tanggal tertentu gitu ya.
1: Ya seperti itulah kan kejadiannya Kak ya.
0: Baik, ini kan banjirop ini kan sedikit berbeda barangkali dengan banjir akibat hujan gitu ya.
1: Betul ya.
0: Namun seberapa besar nih pengaruh pasang air laut terhadap kondisi yang terjadi di Aceh Barat?
1: Memang serang ke pasang lautnya yang untung aja kemarin dengan tidak ada curah hujan Mbak. Kalau seandainya kemarin ada curah hujan juga dengan air pasang, kemungkinan besar memang agak-agak besar kejadiannya. Alhamdulillah kemarin duluan pasang ya, duluan pasang robnya, banjir robnya, baru besok esok harinya baru hujan. Alhamdulillah itulah yang kita nggak terlalu kita panik intinya.
0: Baik-baik, ini kan dan juga pendengar yang ingin bertanya langsung silahkan saja bersama narasumber kita ini dengan tema apa yang telah kami sampaikan tadi. Baik, saat informasi mengenai air mulai naik ini Bambang, dan mengenangi pemukiman diterima BPBD, apa yang menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh petugas?
1: Baik Kak, kami langsung melakukan kaji cepat istilahnya. Tim TRC kami langsung turun ke lapangan. Kita mendata warga yang terdampak. Terus seandainya membutuhkan bantuan dari pihak kami, kami siap Kak. Alhamdulillah kita untuk segi peralatan dengan dapur umum dan logistiknya, alhamdulillah kami siap. Maka kemarin kami langsung lakukan kaji cepat. Alhamdulillah kemarin yang baru terdata baru 3 rumah yang terimbas dari
0: masuk air ke rumah.
1: Masuk ke rumah, tapi tidak terlalu tinggi airnya. Sekitar antara 10 cm dan 20 cm.
0: Itu kan biasanya seperti Mama tadi mengatakan, biasanya kalau masuk air itu pagi ya biasanya ya. Pagi apa malam nih? Apa sore?
1: Enggak tentu, Kak. Kadang biasanya pagi, kadang juga sore, kadang tuh menjelang maghrib. Gitu.
0: Baik, saya juga mungkin pendengar kita ingin mengetahui juga perbedaan nih banjirop tahun sekarang dengan tahun-tahun kemarin. Ada enggak perbedaannya?
1: Beda, Kak. Emang di tahun ini, kita bukan minta yang tinggi atau yang besar gitu ya.
0: Sepertinya ada penelpon ya, kita terima dulu ya. Oke deh. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Armadi. Tetapi jaringannya tidak bagus. Kami mohon maaf ya, Bung Armadi. Armadi di Pasitengah. Bisa dicoba lagi, Armadi. Karena ini memang tidak jelas suaranya. Nanti kasihan untuk Bang-Bang tidak bisa menjawab karena tidak bisa mendengar dengan jelas. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan kembali di 0811-688-9697. Baik ya, coba kita terima lagi. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Tolong dicari posisi yang agak bagus sinyalnya, Armadi.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum, Kak Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Munai.
0: Munai. Kami mohon maaf tidak bisa mendengar jelas suara Armadi, tidak jelas Armadi. Ya, suaranya putus-putus ya, kami mohon maaf. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya kembali, silahkan saja cari posisi yang jaringan yang bagus ya, supaya nanti setiap yang Anda tanyakan bisa terjawab juga yang bagus ya, yang jelas gitu. Baik, untuk Bang-Bang ini sambil kita menanti penelpon selanjutnya.
1: Terkait tadi Kak, belum habis jawabannya.
0: Iya, benar-benar.
1: Perbedaan antara tahun ini dengan tahun kemarin, emang tahun kemarin lebih aktivitasnya lebih tinggi, karena sudah hampir berapa rumah yang terendam di pesisir Kampung Pasir dan Pasir Jonggala. Tahun kemarin kita berkolaborasi dengan aparat Kampung setempat dan Kecil Pasir dan Kecil Jonggala, kita melakukan pendataan dan pemberi bantuan untuk warga yang terdampak.
0: Baik-baik. Ini kan kalau warga, kalau kita melihat ya, ini memang menarik ya, Mama. Kalau warga memilih tetap bertahan di rumah ketika air laut masuk, ini sebenarnya pada titik seperti apa kondisi itu sudah dianggap membahayakan?
1: Sebetulnya emang lokasi yang sering terjadi banjir itu emang lokasi yang rawan, Kak. Cuman itulah karena warga kita masih ingin bertempat tinggal di situ. Cuman kami dari BPBD, kami siap menyediakan tempat untuk pengungsian, sekaligus kalau diperlukan untuk logistiknya juga, kami siap, Kak. Jadi kita bekerjasama dengan aparat kampung, kebutuhannya gimana, kami dari pihak BPBD siap untuk mendukung kegiatan dalam rangka penanganan darurat di banjirop, Kak.
0: Ya, tapi apakah bisa dipastikan kira-kira banjirop itu berapa lama, atau memang ini cuma satu minggu dan ini sudah bisa kita bilang ke tempat pengungsian ini memang sudah membahayakan, itu memang ada diberikan atau arahan-arahan kepada masyarakat gitu ya?
1: Kalau lamanya, rentang waktunya seperti yang saya bilang tadi, pas pasang purnama itu di antara 13, 14, 15, 16. Jadi seandainya di rentang waktu itu, alhamdulillah kebiasaannya nggak terlalu panjang. Jadi kebiasaannya warga tetap masih tinggal di rumahnya masing-masing. Atau biasanya mereka kalau seandainya rumahnya sudah terlalu tinggi genangannya, ke rumah familinya tinggal, Kak.
0: Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan di 0811-688-9697. Silakan bersama narasumber kita, sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Baik, ini kalau kita berbicara bukan hanya soal penanganan ya, Bang-Bang ya, dan juga tetapi pencegahan. Apa sebenarnya bisa dilakukan masyarakat nih dari sekarang, supaya dampaknya tidak terlalu besar ketika rob kembali datang ini?
1: Kalau untuk masyarakat, yang kami minta sebenarnya untuk kesiapsiagaannya, kesiapsiagaan di rentang waktu yang kira-kira setiap ini setiap tahunnya kan terjadi banjir rob. Rentang waktu itu untuk setiap masyarakat harus siaga lah. So dari yang kami pihak pemerintah, alhamdulillah kita kemarin sudah bangun pagar pembatas. Walaupun itu ini kan namanya alam ya, alam yang buat, walaupun dibuat semanapun tetap juga
0: tinggi laut.
1: Tinggi lautnya. Emang ada berapa tahapan, seperti tahapan buat tanggul, buat apa nih, untuk menanam mangrove. Itu ini kan berhubung posisi di pasir, kampung pasir itu laut bebas, jadi kita, pihak pemerintah membuatlah tanggul juga.
0: Itu. Seperti yang kita lihat saat ini gitu ya. Baik, ini kalau kita melihat masyarakat mungkin yang tinggal di daerah tersebut ya tentu cukup familiar dengan kondisi air pasang ya. Tapi apakah ada juga warga yang justru menganggapnya biasa sehingga terlambat mengamankan diri?
1: Inilah kebiasaan kan.
0: Apalagi, jadi bisa dikatakan nggak semua panik gitu ya?
1: Nggak semua panik.
0: Kecuali coba dulu kita terima dulu ya, karena telepon lagi nih. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat sore Kak Ana, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ini baru jelas ya Mama.
1: Iya betul
0: ya. Silakan bersama narasumber kita langsung, ada yang ingin ditanyakan.
2: Dengan Bapak
0: Bambang.
1: Bambang.
2: Assalamualaikum Pak Bambang.
1: Waalaikumsalam Bang, gimana Bang?
2: Biasa. Ini kami tinggal di pinggir sungai.
1: Pinggir sungai?
2: Bukan di pinggir laut kan.
1: Siap, betul Bang.
2: Yang sangat berbahaya, di pinggirnya udah jatuh semua. Yang sebagian di rantau panjang, Rantau Panjang Timur itu sudah dibuat batu gajah kan?
1: Iya Bang.
2: Ya kalau kami di sini gimana? Ada bantuan nanti ke depannya? Karena sebagian dapur-dapur mama-mama janda ini sudah jatuh ke sungai.
1: Oh, iya Bang. Boleh Bang.
2: Ya sebenarnya kalau boleh dikontrol boleh juga. Ini bukan rekreasi kan?
1: Betul Bang.
2: Dikontrol sekali lagi mana tuh yang perlu-perlu yang dibuat kan?
1: Iya Bang.
2: Dari Serambi Aceh sana sebagian sudah dibuat bronjongnya. Iya, sebagian bang. Belum.
1: Iya.
2: Itu situ lah, satu pun belum dibuat. Apalagi hari lagi ini mau buat di mata besar kan, di mata besi.
1: Iya Bang.
2: Desanya mungkin ada proyek nanti ke depan tuh. Programnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau tadi mungkin kita apa yang disampaikan oleh Bapak Mama banjir rob. Tapi kali ini kayaknya erosi ya.
1: Erosi betul.
0: Erosi sungai. Ini bisa langsung dijawab nih.
1: Baik, menjawab dari Bang siapa namanya tadi?
0: Armadi.
1: Bang Armadi.
0: Pasitengo.
1: Setiap kejadian kalau kami Kak siap. Kapanpun saya 24 jam kami siap untuk membantu warga yang membutuhkan. Kalau ini kan udah ke sifatnya teknis Kak. Sifat teknis, alangkah baiknya nanti Bang Armadi berkomunikasi dengan pihak aparat gampung. Nanti pihak aparat gampung menyampaikan ke instansi terkait. Terkait dengan untuk membuat tanggul atau buat bronjong atau apa seperti yang dibutuhkan tadi. Tapi kalau seandainya jika terjadi kayak tadi erosi tadi mengenai apa? Mengenai rumah tadi bilang ada Ibu.
0: Udah di pinggir kali.
1: Di pinggir kali itu. Dari segi untuk bantuannya kami siap membantu untuk mengevakuasi atau bu apa. Tapi yang tuh sifatnya membantu yang lebih yang besar lagi nanti ada instansi terkaitnya Kak.
0: Mungkin banyak juga mungkin dari masyarakat kita yang berada di pinggir sungai tersebut seperti kita bilang tadi, abrasi sungai mungkin bingung mau laporkan kemana gitu ya.
1: Itulah angka baiknya nanti warga tadi ngelapor ke aparat gampung. Aparat gampung kan pada saatnya ada masa musrembang desa, musrembang di situlah tuh laporannya. Atau bisa aja langsung melalui di aparat gampung ke instansi terkait yang benar. Yang pada intinya kami pihak BPBD siap kapanpun saja, kalau saja terjadi bencana, kami siap akan turun gitu Pak.
0: Mungkin itu saja jawabnya ya.
1: Iya.
0: Baik untuk Armadi demikian jawabannya mungkin berharap bisa memberikan satu kepuasan tersendiri. Katanya siap ya, kapanpun itu.
1: Iya, 24 jam
0: 24
1: kami.
0: 24 jam.
1: Kami BPBD yang standar.
0: Baik untuk Armadi. Dan bagaimana dengan pendengar kita yang lain ingin bertanya langsung, silakan saja ada Bang Bambang yang akan menjawabnya. Baik, ini kalau kita melihat memang seperti yang telah disampaikan tadi, ini kan bisa kita melihat mungkin dalam kondisi ini kan Bambang ada yang lansia, ada anak-anak, ibu hamil atau warga disabilitas juga ya. Ini dalam situasi seperti itu apakah penanganannya memang berbeda?
1: Tetap berbeda Kak. Saya kan kita utamakan antara lansia, anak-anak. Saya jika ingin mengevakuasi, kami utamakan seperti itu. Yang sifatnya yang rentan Kak ya. Tetap kami utamakan yang rentan untuk mendapat bantuan evakuasi dari kami.
0: Berarti kalau memang air dah masuk dalam rumah itu, air banjirop itu sudah dikatakan membahayakan. Kalau yang belum
1: Nah, antara ketinggian Kak kayak kemarin
0: ada perbedaan.
1: Perbedaannya.
0: Itu kalau boleh tahu ini ketinggian yang sudah membahayakan ini kira-kira kan pasti dong ada ketinggian apa 3 meter, betul. Apa 5. Ini gimana, Mama?
1: Betul Kak. Emang ketinggian saya terlihat dari apa? Gelombang besarnya Kak. Gelombang besarnya sudah lebih dari 5 atau 4 meter itu. Emang harus kita evakuasi. Evakuasi ke daerah yang lebih tinggi.
0: Tapi kalau kita melihat kan seperti Pak Maman tadi mengatakan ini ada bisa dikatakan bisa jadi 1 minggu karena tidak bisa kita predisikan ya. Ini kalau terkait dengan seperti yang telah disampaikan tadi ini kan ada tempat pengungsian ya. Penanganannya atau seperti apa adalah penanganan banjir seperti ini BPBD mungkin tentu tidak bekerja sendiri ya.
1: Iya betul.
0: Di lapangan itu biasanya siapa saja yang ikut membantu ini?
1: Betul nggak mungkin lah kita BPBD sendiri turun emang kita superhero ya. Tetap dibantu dengan instansi terkait kan? Misalnya dari dinas sosial yang intinya dari aparat gampung saya gampung yang terdampak itu tetap membantu kami kan. Nanti, jika membutuhkan yang lebih lagi sifatnya bantuannya tetap kita dari Muspida apa Pemda akan mendukung segala kebutuhannya dari segi saya sudah kita akan pengungsian atau apa semua untuk peralatan-peralatan yang lainnya nanti akan didukung dari pemerintah daerah Kak.
0: Tapi kalau banjirnya misalnya kan bisa kita katakan 1 minggu. Kalau misalnya lama gitu ya. Apakah persediaan logistiknya yang ada saat ini cukup untuk menghadapi kondisi tersebut?
1: Alhamdulillah Kak, misalnya kita untuk dukungan logistik tuh cukup lah kita bilang kan. Mungkin kita bukan kita aja dari dinas sosial, nanti kita pun akan berkoordinasi lagi dengan BPBA. Jika seperti kejadian yang di awal tahun kemarin Kak, kejadian banjir besar itu, kita tetap dari pemerintah pusat akan memberikan bantuan kepada kita.
0: Ya, jadi sudah memang dipersiapkan gitu ya. Baik, dan pendengar kita masih memberikan kesempatan yang ingin bergabung kembali silakan masih di 0811-688-9697 kita masih menanti. Dan Mbak Mama, ini kan kalau kita melihat lagi nih ya. Dari pengalaman Mbak Mamang sendiri menangani kondisi seperti ini ya, apa yang paling sering terjadi ini kendala ketika petugas turun di lapangan? Karena kita bisa dikatakan, oh berarti enak dong, padahal tidak seperti itu. Betul. Pasti ada tantangan, kendala gitu ya.
1: Kendalanya tetap gini Kak, misalnya kita dengan warga ya, kan kita kan kadang pendataannya kan nggak dapat semua nih. Pendataan kita bilang dari korban apa yang terdampak itu ada 20 orang kan yang sudah kita data. Nah, pada saat kita memberikan bantuan tiba-tiba Pak ini saya dapat saya terimbas juga terdampak juga kok nggak dapat Pak
0: gitu ya.
1: Gitu macam-macam Mbak kan kejadian yang di lapangan kan kita kan datanya kan kadang kan ya pada saat itu belum lah pas besoknya rupanya dia kena juga terdampak juga di situ ya emang kita siap aja kan ada lucunya juga ada ini juga
0: resiko gitu ya
1: di datanya itu kadang kita yang
0: jadi gimana tuh
1: tetap ada saya tetap persediaan tetap ada cuman lah kita karena datanya kan ya kita koordinasi lagi dengan pihak gampung lokasinya betul dia memang warga situ atau warga yang pendatang tuh gimana kan tetap kita koordinasi dengan pihak aparat kampung kan.
0: Intinya, berarti di datanya memang yang rumahnya kena banjirop aja banjir, gitu ya memang betul-betul terasa betul, dampaknya gitu ya kalau enggak tidak gitu ya. Jadi mungkin ada aparat kampung yang mendatanya
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul betul. Tetap kita intinya kita dengan aparat kampung kemarin saya dengan kecil Kampung Pasir Pak Romi, ya, kita sering berkoordinasi setiap kejadian tetap sama beliau kita artinya.
0: Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan dan kepada Bapak-bapak ini banyak yang ingin ditanyakan. Baik. Ini kan kalau memang bisa dikatakan kadang masyarakat itu juga punya cara sendiri menghadapi banjirop ya Pak Bambang ya. Tapi apa yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat dari tentunya seperti ada yang membuat tanggul sementara, yeah, memindahkan barang-barang ke tempat yang tinggi dan sebagainya, ya. Mm-hmm. Apa langkah-langkah seperti itu cukup membantu nih, Mas Bambang?
1: Sebenarnya bagus juga, Kak. Mm. Saya pada saat kan ini udah nampak nih, saya pas pasang purnama, kita bilang kan pasang purnama, perkiraannya besok atau kapan gitu kan. Harus itu warga harus siap-siap lah, siap-siap untuk memindahkan barang-barang yang penting ya, penting. Habis itu bisa juga dengan membuat tanggul-tanggul. Mas, seperti tahun kemarin kita ada goni, Kak. Kita goni, kita buat anggota kami di lapangan membuat tanggul, inilah tanggul dari goni-goni itu.
0: Iya, iya.
1: Biar jangan masuk ke rumah-rumah warga.
0: Jadi dalam hal itu antara masyarakat dengan anggota Bang Bambang, ya, itu berarti BPD ada kerjasamanya, ada, gitu ya? Ada. Oke, okay. Baik-baik. Ini kan kalau kembali kita tentunya bertanya, pendengar juga silakan ya ingin bergabung kembali. Kalau kita berbicara hanya soal penanganan, tetapi pencegahan apa yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat juga tadi sudah dikatakan. Namun apakah BPBD sendiri memiliki langkah nih atau pemetaan ibaratnya khusus untuk kawasan yang berulang kali dampak banjirop ini?
1: Iya, Kak. Kalau dari pemetaannya memang kami kita ketahui untuk wilayah Gampung Pasir dan Gampung Ujung Kalak itu memang daerah rawan rob dengan suai dapur ya. Cuman itulah kami pas seperti yang kebiasaannya juga pada saat akan terjadinya bulan-bulan yang banjir rob itu kami melakukan patroli rutin lah, patroli rutin untuk menjaga. Itu gitu juga tadi, itu kejadian jangan sampai warga yang sudah gimana, kami masih belum itu juga. Alhamdulillah kemarin begitu kami dapat laporan, kita langsung kaji cepat ke lapangan, kita data, kita bantu. Alhamdulillah kemarin saya banjir robnya tidak terlalu besar.
0: Tidak terlalu besar ya.
1: Saya kami yang langsung selalu pantau, Kak, selalu pantau yang lokasi-lokasi yang rawan dengan banjir rob.
0: Jadi benar-benar gerak cepat gitu ya.
1: Alhamdulillah gerak cepat, Kak.
0: Baik, ini jadi sebenarnya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan itu, tapi tadi seperti Mas Mama mengatakan tidak semua rawan gitu ya. Tapi di kawasan rawan ini kan perlu punya semacam kesiapsiagaan sendiri di rumahnya gitu. Betul. Ini apa saja yang paling penting dipersiapkan oleh masyarakat yang dekat dengan pesisir pantai ini?
1: Sebetulnya untuk kesiapsiagaan masyarakat, saya bukan berarti di banjir rob atau yang banjir dan lainnya, semuanya, Kak, ya. Apalagi kita ini fenomena kita yang anu Krakatau nih, Kak.
0: Ini betul.
1: Dari BMKG sendiri sudah mengeluarkan warning. Yang pada intinya kami dari BPBD itu menghimbau warga seluruh warga untuk menyediakan tas siaga bencana, Kak. Iya, intinya itu di situlah. Tas itu yang untuk kalau terjadi, kita tidak menginginkan kan, tidak menginginkan kalau terjadi sesuatu yang betul terjadi itu, para warga sudah siap lah dengan tas siaga bencananya.
0: Tapi kan pendengar kita nggak semua juga tahu apa tuh tas siaga bencana, apa-apa aja yang harus disiapkan kan. Nanti jangan-jangan pas itu seperti Mas Mama tadi mengatakan, kita tidak minta bencana ya. Jangan-jangan tas aja nanti yang dibawa
1: hari.
0: Apa-apa aja nih yang harus dipersiapkan dalam tas tersebut.
1: Yang intinya di tas siaga bencana itu yang dokumen yang penting. Terus dengan sandang pangannya cukup, masalah kesehatan untuk obat-obatannya. Intinya itu aja.
0: Senter mungkin ya.
1: Iya, betul, itu memang sudah harus tuh, senter itu.
0: Itu yang nomor satu ya.
1: Senter dengan obat-obatan gitu kan.
0: Baik. Nah, pendengar, ada yang lagi ingin bertanya silakan kembali. Kami juga masih memberikan kesempatan. Dan pendengar, dapat kami informasikan waktunya azan asar nanti tepat pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Baik, Mas Mambang, ini kalau boleh ya, apa nih yang bisa disampaikan secara sederhana ketika warga melihat air laut mulai naik? Seperti banjirop tadi yang kita sampaikan ya, berpotensi masuk ke pemukiman. Tiga hal yang harus segera mereka lakukan. Ini apa-apa saja sebenarnya? Udah di itu ya, seperti tas tadi ya.
1: Betul. Yang intinya tadi seperti yang sudah saya bilang juga, tiap langkah-langkah apa yang akan siap masyarakat kita yang wilayahnya yang ini ya, yang rawan bencana ya, rawan bencana bukan banjirop aja atau yang lain-lainnya. Yang intinya menjadikan tas siaga bencana. Itu tingkatkan kewaspadaannya, Kak. Jangan deh, kebiasaan kita kayak yang dulu tutup tsunami gitu, air laut turun, lihat bukannya lari, Kak, ya.
0: Iya.
1: Malah mendekat gitu.
0: Karena belum pernah kali
1: itu. Itu betul. Makanya Sebenarnya dengan beberapa kali kejadiannya, intinya kita tingkat kewaspadaan kita ya, jangan menganggap kita tuh hebat atau apa enggak, ya kan. Habis itu kalau setiap kejadian, kalau bisa kami cepat dihubungi kak, karena kami beberapa kali, saya bukan banjir kak, saya kayak kebakaran rumah gitu juga. Telat pemberitahuannya kak, itu.
0: Jadi sana mungkin disebabkan saking paniknya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk melapornya kemana, udah nggak tahu lagi kemana gitu ya.
1: Kayak jalan kahur lah gitu juga kak. Api udah sudah besar, jadi baru kita dilapor ke kita. Jadi, makanya saya mohon kepada para warga kita, masyarakat kita, apapun kejadiannya yang perlu membutuhkan dari pihak kami BPBD, kami siap kak, 24 jam.
0: Tapi kalau ini kan kita mungkin pendengar juga ingin mengetahui ya, Mas Bambang, ini kan kalau warga melihat kondisi mulai membahayakan, kemana mereka harus melapor ini? Dan bagaimana mekanisme respon BPBD?
1: Ke nomor kontak kita, Kak. Kita sudah menyediakan nomor kontaknya. Bentar, Kak, ya.
0: Oke. Dan pendengar, kita masih memberikan kesempatan untuk pendengar kita di mana saja berada, silakan di 0811-688-9697. Dipersilakan. Baik.
1: Ke nomor kontak kita di Mako BPBD kak, di 0811-689-1171. Itu 24 jam kak, 24 jam anggota kita piket. Apapun kejadiannya, kita siap membantu warga kak.
0: Baik, kita langsung saja di closing terakhir ya Mas Bambang.
1: Iya,
0: ya. Baik, ini kalau terakhir dari Mas Bambang sendiri nih ya, kalau saat ini ada masyarakat di Aceh Barat yang sedang tinggal di wilayah rawan banjirop ini dan memang mendengarkan dialog kita nih ya saat ini ya. Apa pesan yang paling penting yang ingin Mas Bambang sampaikan kepada mereka?
1: Intinya warga yang tinggal di pesisir pantai untuk meningkatkan kewaspadaannya lah, kewaspadaannya kalau angin kencang atau gelombang laut naik kak, itu intinya kami dari pihak BPBD untuk para warga atau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya kak.
0: Mungkin cuma itu saja.
1: Iya, kak.
0: Baik, Mas Bambang, terima kasih ini atas waktunya. Dan juga semoga apa yang telah semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan satu kepuasan ya. Jadi dengan penjelasan seperti ini, warga kita, mungkin masyarakat kita yang berada di pesisir pantai gitu ya, di seputaran Pasir Jonggala tadi ya.
1: Dan Suwandapuri,
0: jadi bisa langsung mendengarkan. Jadi mungkin dengan yang pertama tidak mudah panik dan juga cepat melaporkan gitu ya. Mudah-mudahan mungkin kita juga berharap ke depan ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Gitu ya. Baik, Mas Mama, terima kasih nih sekali lagi atas waktunya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, sampai di sini saja program Dialog Kentongan kita untuk hari ini dengan tema tadi penanganan banjirop di Aceh Barat. Dan juga pendengar, tentunya juga jangan lupa ikuti terus setiap hari Selasa juga pada waktu yang sama. Saya di sini tak lupa mengucapkan selamat sore dan juga salam paling manis dari kami yang sedang bertugas di suasana sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 15.36 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di sore hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan program acara selanjutnya, yaitu Siluman Nusantara. Nah, tentunya lagu-lagu beberapa daerah yang akan kami suguhkan di suasana sore hari ini.

saatnya kita senang, ada saatnya kita sarung, nilah namanya jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Trata, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih di suasana sore hari ini. Kami tak lupa juga mengucapkan apa kabarnya pendengar kita yang berada di luar kota Melabo ya. Entahkah hari ini ada pendengar kita yang berada di Simelu, apa kabarnya, bagaimana cuaca di sana. Dan juga pendengar kita yang berada di Nagan Raya Abdi Aceh Jaya dan juga di Betung, Oleh Jalan, Gempang dan juga Tutut, juga pendengar kita yang berada di Calang, halo warga Calang, dan juga di Abdi Aceh Jaya dan juga di Tenom, Panga, di Tapak Tuan, juga Singkil, Biren, ya, Sigli juga, dan ada pendengar kita yang berada di luar kota Melabo di kejauhan sana. Apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat semuanya dan juga semoga sore hari ini dapat menjadikan sore yang paling menyenangkan buat kita semua. Dan masih kita mendengarkan lagu-lagu Silewet Nusantara pendengar seperti berikut ini. Namun sebelumnya kita akan kembali mendengarkan pariwara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuk, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Malabo segera bergabung dengan Pro 1 Irmen Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 Siaran Berita Berjaringan menghadirkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah kota Banda Aceh beri keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Sementara itu, Balai Bahasa Provinsi Aceh bekali penulisan kreatif bagi generasi muda. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi keringanan pajak bumi bangunan hingga 75%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 513 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBBP2 untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, Pemko Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBBP2 sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025.

0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB P2 untuk memanfaatkan program tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
1: Pengurangan ini para wajib pajak, ya artinya yang berhutang kepada pemerintah kota terhadap pajak bumi dan bangunan ini untuk bisa segera menyelesaikan. Harapan kita pengurangan pajak ini, pemotongan pokoknya itu 100%, kemudian ada diskon 75%, ada yang 50% ini meringankan beban masyarakat yang selama ini tidak mampu membayarkan. Ya harapannya ini betul-betul bisa tersosialisasi dengan baik, semua para wajib pajak yang masih menunggak bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa mereka menyelesaikan.
0: Menurut Iliza, penyelesaian tunggakan pajak juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data Pemko Banda Aceh, potensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari tunggakan PBB P2 tahun 2001 hingga 2012 setelah diberikan pengurangan 75% mencapai sekitar 9,13 miliar. Sementara potensi penerimaan dari tunggakan periode 2013 hingga 2025 setelah diberikan pengurangan 50% mencapai 49,80 miliar. Pemko Banda Aceh berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Oktober 2026 sehingga tunggakan pajak dapat diselesaikan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Balai Bahasa Provinsi Aceh memberi pembekalan penulisan kreatif bagi generasi muda pada jenjang SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa-siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra sekaligus memperkuat upaya pemartabatan bahasa negara. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irsan berharap pelatihan ini mampu melahirkan generasi muda yang gemar membaca, kreatif menulis serta berani menyampaikan gagasan melalui karya yang inspiratif.
4: Peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan sastra dan sekaligus adalah peningkatan pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Ini merupakan bentuk kegiatan pembinaan kami bagi generasi muda terkait dengan pemartabatan bahasa negara.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dalam upaya penguatan budaya literasi dan kreativitas siswa melalui bahasa dan sastra.
5: Penulis itu adalah mengabadikan. Jadi ini tugas yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahagia dari ibadah kita.
3: Murtala Mudin menambahkan tulisan yang berkualitas baik tentu akan dijadikan bahan kajian suatu penelitian. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai Habibuga di Kompleks Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh, Minggu 27 September 2026. Habibuga dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jemaah haji Aceh hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Forum Keluarga Besar Habibuga akan menggelar Haul Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau lebih dikenal sebagai Habibuga di Komplek Makam Habibuga Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana Haul sekaligus Pembina Forum Keluarga Besar Habibuga Said Jamaluddin saat dihubungi RRI hari ini mengatakan Haul menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan jasa Habibuga sekaligus mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Rangkaian kegiatan akan diisi dengan pembacaan Ratib Al-Atas dan Ratib Al-Hadad, kemudian Maulid Nabi, ziarah kubur serta penyampaian manakib atau sejarah kehidupan Habibuga. Puncak acara dilanjut dengan ceramah agama oleh Habib Abdullah bin Jafar Al-Habsyi. Said menyebutkan Haul memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh karena Habibuga dikenal memiliki kontribusi besar melalui wakaf Baitul Asyi di Mekah. Wakaf tersebut hingga kini memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya jemaah haji dan warga Aceh yang menuntut ilmu di Tanah Suci. Peserta haul diperkirakan akan datang dari berbagai daerah hingga luar negeri. Sejumlah keluarga dan keturunan Habib Buga dari Malaysia, Singapura, Jakarta, serta daerah lainnya berkesempatan menghadiri kegiatan tersebut.
7: Ya, tentunya yang pertama bagi kami keluarga tentu sangat penting. Pertama kita itu kan nenek buyut kita, kita bisa mencontohkan beliau, kita bisa salah satu menghormati beliau dan ada silaturahmi yang kuat di situ sama keluarga, kemudian sama masyarakat Aceh. Tentunya beliau sudah memberikan wakafnya yang sangat luar biasa kepada masyarakat Aceh yang ada di Mekah yang berhaji, salah satunya. Kemudian yang menempuh pendidikan di sana juga ditanggung oleh Bekasi.
6: Kondisi komplek makam Habib Buga kini semakin baik berkat perhatian pemerintah. Namun, pihak pengelola berharap pemerintah Aceh turut memperhatikan akses jalan menuju makam yang masih sempit sehingga perlu diperluas untuk memudahkan masyarakat dan peziarah. Menurut Said, makam Habib Buga juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi. Selain memperkenalkan sejarah dan jasa Habib Buga kepada generasi muda, pengembangan kawasan tersebut dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat Aceh. Habib Buga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsi atau Habib Buga dikenal sebagai ulama fikih, sufi dan tokoh masyarakat, serta bentara atau laksamana yang dipercaya Sultan Aceh Darussalam. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah wakaf Baitul Asyi di Mekah yang diikrarkan pada tahun 1809 Masehi dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Wakaf Baitul Asyi kemudian terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh. Sejak tahun 2006, manfaat wakaf disalurkan dalam bentuk uang kepada jemaah haji asal Aceh. Data dari Kementerian Haji dan Umrah menyebutkan, pada musim haji tahun 2026, setiap jemaah haji Aceh menerima 2.000 rial Arab Saudi atau sekitar Rp9.200.000 dengan jumlah 5.426 jemaah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Tengku Haji Mawardi Nyakman terpilih kembali periode 2026-2031 pada kegiatan Musyawarah Besar Mubes kedua yang dilaksanakan oleh MAA Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Musyawarah Besar Mubes kedua. Dalam kegiatan Mubes tersebut, Tengku Haji Mawardi Nyakman secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut dihasilkan melalui keputusan pleno yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Dalam keputusan sidang pleno tersebut, langsung dipimpin oleh Zulkifli Andi Gofi didampingi Said Merda Abbas dan Feryani. Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan pihaknya akan berupaya kembali melakukan pemeliharaan tatanan nilai kebudayaan dan tradisi lokal di wilayah Aceh Barat berlandaskan syariat Islam dan memperkuat kelembagaan adat dan nilai-nilai kebudayaan daerah. Sebab menjaga tradisi dan adat memastikan kelestarian syariat dan hukum adat yang berakar kuat di tengah kehidupan masyarakat.
9: Insya Allah kita maksimalkan 2027. Nanti sesuai dengan arahan Bupati, di tingkat MAA Gampung dan Kecamatan untuk mengawasi terhadap upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi artinya setiap masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan itu harus mendapatkan rekomendasi dari MAA Kecamatan setempat.
8: Selain itu juga, Bupati Aceh Barat Tarmizi memberikan apresiasi atas terpilihnya Ketua MAA Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman. MAA Kabupaten Aceh Barat terus berupaya mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan mendorong terciptanya iklim masyarakat yang berbudaya, maju, serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini merupakan sejalan dengan visi-misi MAA Kabupaten Aceh Barat untuk memperkokoh peran adat dalam mendukung pembangunan karakter dan kebudayaan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Kegiatan Festival Nipah di Kecamatan Samatiga Aceh Barat sebagai wadah pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Berikut kembali dilaporkan Arif Rizalul.
8: Seluruh elemen masyarakat Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan RI di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan. Direktur Film Musik dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan Desa Suatimah merupakan salah satu desa yang memperoleh apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional.
10: Nipah di Desa Suatimah Aceh Barat ini adalah salah satu kan dari aktivasi program Desa Pemajuan Kebudayaan. Saya melihat karena tahun lalu juga desa ini kan menjadi 5 desa terbaik ya dari program Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun lalu saya nggak sempat bisa hadir dan tahun ini hadir. Jadi ini bukan permasalahannya bukan hanya pada festivalnya, tapi bagaimana festival ini tercipta berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di sini dengan perangkat desa dan keluarganya sehingga apa yang jadi potensi dari desa.
8: Dalam festival tersebut juga terdapat 11 pelaku UMKM dari Desa Suatimah dan 9 UMKM dari desa-desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dan juga melibatkan UMKM dari Universitas Teku Umar Utu Melaboh serta dari UMKM dari sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Rahmi Marlinda mengatakan ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memasarkan produk UMKM sekaligus mendukung penyediaan peralatan teknologi agar proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak.
11: Dari situ kami berpikir gimana caranya, apa yang bisa kita olah dari buah nipah dan sagu. Dan akhirnya kami bisa berpikiran untuk mengolah buah nipah itu menjadi dodol. Dan di perlombaan kecamatan tersebut kami mendapatkan juara 3.
8: Festival Nipah 2026 diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peningkatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islami, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Dilaporkan Fauzatun Nisa.
12: Acara peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
13: Pendidikan, ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, Gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
12: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS 3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang di Provinsi Aceh. Usaha ini menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan santri pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Kami hadirkan dalam liputan RRI Melabu bersama narator Fauzatun Nisa. Berikut laporan selengkapnya.
12: Di tengah hamparan hijau, Kampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat tumbuh sebuah harapan. Bukan hanya berupa buah yang bergelantungan di batang pepaya, tetapi juga harapan untuk mengubah lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
14: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya pepaya varietas California atau pepaya madu ya, yang sering disebut di Kampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
12: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan kompleks pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Kampung Cerdarat bersama Badan Usaha Milik Kampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana, namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
15: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah. Siap.
12: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di 2 lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Kampung Cerdarat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
16: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insya Allah sudah 2 bulan, kan? 2 bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
12: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampong memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cod Darat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
14: Dari lokasi budidaya upaya di Gampong Cod Darat, Kecamatan Samatiga, Anwar Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Melaboh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Tradisi pedang pora warnai lepas sambut Kapolres Bener Meriah dari AKBP Aris Caidwi Susanto SIK MIK kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
17: Sebagai pimpinan, saya merasa bangga dan merasa nyaman berada di tengah-tengah rekan-rekan.
18: Suasana haru menyelimuti tradisi pelepasan Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK bersama istri Nyonya Anita Aris Cai yang berlangsung di Mapolres tempat. Pelepasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian serah terima estafet kepemimpinan di jajaran Polres Bener Meriah. Setelah mengemban amanah sebagai Kapolres Bener Meriah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, AKBP Aris Cai Dwi Susanto kini melanjutkan pengabdiannya sebagai Kapolres Aceh Timur. Sementara itu, tokat kepemimpinan Polres Bener Meriah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Riki Nugraha SIK MSI. AKBP Aris Cai Dwi Susanto dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada seluruh personil Polres Bener Meriah yang telah mendukung dan membantunya selama mengemban amanah sebagai Kapolres. Sementara itu, Kapolres Bener Meriah yang baru AKBP Riki Nugraha mengajak seluruh personil untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan, komunikasi, dan sinergi seluruh personil dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan. Dengan semangat estafet kepemimpinan, Polres Bener Meriah komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
2: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga sambut kunjungan BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe bahas penguatan tata kelola sistem kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
19: BPJS Kesehatan Cabang Lok Semawe melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan ini dipimpin Kepala BPJS Kesehatan Lok Semawe, Rita Masyita Ridwan. Ia mengatakan Aceh Tengah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kinerja yang memuaskan dalam keikutsertaan peserta mencapai 98%. Kegiatan ini katanya langkah strategis menyelaraskan program kesehatan serta pelayanan kesehatan di tengah masyarakat melalui pemerintah daerah Aceh Tengah yang berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan.
20: Di dalam tim forum kemitraan dan pemangku kepentingan khusus membahas terkait dengan program JKN, perkembangan dari progres pelaksanaan program JKN di Kabupaten Aceh Tengah dari aspek kepesertaan, aspek iuran, dan aspek pelayanan kesehatan.
19: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa dalam rangka melahirkan tata kelola sistem kesehatan yang baik, perlu kolaborasi antara Pemda dan BPJS. Bupati menyebut pelayanan kesehatan di Aceh Tengah berjalan ke arah yang lebih baik, termasuk tata kelola dan pelayanan di puskesmas. Salah satu yang menjadi target Bupati adalah mengusahakan RSUD Datu Baru tidak banyak merujuk pasien ke luar kota dan dapat menangani penyakit langsung di Datu Baru Takengon. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
21: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melaboh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap warga negara asing asal Malaysia yang tenggelam di ibu kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
0: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian warga negara Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan ibuh kota Sabang. Pencarian permukaan diperluas hingga 7 hingga 8 nautika mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang Adrian Helmi mengatakan pencarian juga terus dilakukan di bawah permukaan laut dengan melibatkan penyelam Basarnas dan penyelam dari depth center di kawasan ibuh.
1: Hari ini kita dari pagi tadi mulai dari pukul 8.00 kita sudah melakukan pencarian. Kebetulan ada dua seru yang melakukan pencarian hari ini. Seru satu itu melakukan penyisiran radius 7 sampai 8 nautical mil dari LKP ke arah barat daya untuk melakukan penyisiran di atas permukaan air. Kemudian untuk seru dua didukung oleh pihak depth center itu menurunkan juga penyelam, juga ada penyelam juga dari kita untuk turun untuk melakukan penyelaman kembali di beberapa titik yang dicurigai.
0: Salah satu lokasi yang disisir tim penyelam pada hari kelima berada di kawasan North Rubia. Penyelaman dilakukan pada kedalaman sekitar 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Hingga hari kelima operasi, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Adrian mengatakan penyelaman terus dilakukan secara maksimal sejak hari pertama korban dilaporkan hilang, tapi belum membuahkan hasil. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Fasaribu mengatakan operasi pencarian telah dilakukan sejak korban dilaporkan hilang pada Jumat 11 September 2026. Pencarian melibatkan Basarnas, Polres Sabang, TNI Angkatan Laut, Kodim 0112 Sabang, perangkat gampung, komunitas penyelam, serta masyarakat setempat.
1: Pencariannya akan terus kita lakukan selama 7 hari ke depan. Ya. Hari Jumat kita melaksanakan langsung pada saat dilaporkan kepada kami, kami turun. Cuman memang kalau pada malam hari pencarian kita hentikan, kemudian hari Sabtu juga sama kita lakukan seperti itu, pagi, begitu seterusnya sampai dengan hari ini. Dan hari ini, pagi tadi sudah ada tim yang turun dari Basarnas, kemudian nanti setelah Isomas, itu kita akan turun kembali. Dan intinya selama 7 hari ke depan ini kita maksimalkan proses pencarian.
0: Sejak awal operasi, sekitar 50 hingga 80 penyelam gabungan telah terlibat dalam pencarian. Mereka berasal dari depth center ibu, penyelam lokal, penyelam dari Banda Aceh, termasuk penyelam Basarnas Banda Aceh, serta penyelam wisata yang turut melakukan pemantauan di kawasan pencarian. Menurut data yang diterima RRI, kekuatan personel yang terlibat saat ini dinilai masih mencukupi. Basarnas mengerahkan 12 personel, Polres Sabang mengerahkan sekitar 30 personel. Dukungan juga datang dari komunitas diving, nelayan, perangkat gampung, dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu, keluarga korban telah berada di kawasan ibuh sejak Sabtu malam. Pihak keluarga turut mendampingi operasi pencarian dengan menggunakan bot untuk menyusuri perairan dan garis pantai meski tidak ikut melakukan penyelaman. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili. Puluhan pemuda menggelar aksi di perusahaan kelapa sawit Subulus Salam, tuntut plasma, lapangan kerja, CSR, dan penyelesaian masalah limbah perusahaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
22: Kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta.
23: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Desa Dasan Raja atau Persada menggelar aksi unjuk rasa di area pabrik minyak kelapa sawit PT Global Sawit Semesta atau GSS, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam. Aksi yang berlangsung kondusif tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga sekitar terhadap manajemen perusahaan. Pihak pabrik dinilai kerap mengabaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat setempat. Para pemuda menilai keberatan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan warga yang bermukim di sekitar area operasional perusahaan. Ketua aksi Ihsan Manik menegaskan bahwa tingginya keluhan masyarakat menjadi alasan utama yang mendorong massa untuk turun langsung mendatangi pabrik. Masa tersebut membawa sejumlah tuntutan mendasar, salah satunya mendesak manajemen PT GSS untuk segera merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sesuai amanat undang-undang.
22: Kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera merealisasikan kewajiban plasma yang diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua, kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera membuka lapangan kerja untuk pemuda setempat. Dan yang ketiga, kami meminta segera merealisasikan CSR untuk pemuda
3: yang sebagaimana itu harus dikeluarkan.
23: Selain itu, massa juga mendesak perusahaan segera memindahkan penampungan limbah operasional yang dirasakan mengganggu kenyamanan warga. Menanggapi gelombang protes tersebut, perwakilan manajemen PT GSS Bradley menemui para pendemo untuk mendengarkan langsung poin-poin aspirasi yang disampaikan. Bradley menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan warga dan akan segera melaporkan seluruh poin aspirasi tersebut kepada pihak pimpinan tertinggi perusahaan. Selain itu, mengenai penyerapan tenaga kerja lokal, manajemen berjanji akan mengupayakan skema agar muda budi setempat dapat terakomodasi bekerja di lingkungan perusahaan. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
21: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: baru saja kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81.

0: Gahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar untuk selanjutnya di sore hari ini yang cukup indah ya. Kita mendengarkan lagu-lagu pop religi sambil kita menanti waktunya azan maghrib berkumandang. Masih kami ucapkan selamat sore untuk Anda dan semoga sore hari ini dapat menjadikan sore yang paling membahagiakan. Baik bersama orang-orang yang dicintai dan juga bersama orang-orang yang disayangi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, untuk selanjutnya sambil kita menanti azan maghrib berkumandang, dapat kami sampaikan waktunya azan maghrib untuk Kota Melabo dan sekitarnya bagi Anda yang ingin mengetahuinya, yaitu Kota Melabo waktunya azan maghrib tepat pukul 18 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat, dan Aceh Barat Daya tepat pukul 18 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, Aceh Jaya tepat pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, sedangkan Tunagan Raya tepat pukul 18 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat, Simelu tepat pukul 18 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah tadi terkait bagi pendengar yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib, sudah kami sampaikan atau sudah kami beritahukan ya. Jadi masih kita menanti azan maghrib berkumandang, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pendengar, dan lagu-lagu religi kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan juga seperti biasa, sambil kita menanti azan maghrib, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan untuk kesan ini, baru saja tadi kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11. Nah, pendengar, tentunya juga kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan. Waktunya azan maghrib yaitu tepat pukul 18 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Namun sambil kita menanti, ya tentunya beberapa menit lagi kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dimanapun Anda berada, seperti biasa, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Rim Labo segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Dan juga tanpa terasa, usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
0: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
2: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
3: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
2: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
5: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
4: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
6: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
7: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
8: arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
7: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
9: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
10: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
11: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
12: Sebagian ada.
11: Berarti karena itu Pak?
12: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
13: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
12: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
13: Mancing apa Pak?
12: Mancing ikan mujair, nila.
13: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
12: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
10: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
14: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
10: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR
16: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
15: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
16: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
17: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
16: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
18: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
19: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
18: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
19: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
20: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang. Ya, intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
19: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
21: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini? Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Kalau mau sampai pagi, sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
22: Diperiksa tanki, kalau 2 tanki kita bisa layani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
23: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional, materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
1: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
23: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang daftar pelatnas.
23: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melambuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melambuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Selasa 15 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, baru saja tadi Anda mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat di Indonesia Menyapa Malam. Kami lanjutkan di program Lintas Malamu Malam, diantaranya pendengar kami akan suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda. Menantikan azan Isya wilayah Melambuh dan sekitarnya pukul 19.46. Kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.43. Wilayah Aceh Jaya pukul 19.49, wilayah Nagan Raya pukul 19.46, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti kita akan suguhkan drama radio menuju musik dan informasi untuk Anda kami suguhkan. Hingga nanti menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan seperti biasa pula pendengar, nanti kami akan suguhkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda di Jazz Music Listening di penghujung acara hingga tengah malam nanti. Demikian sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Reno bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Kita sering menyederhanakan nikmat hidup yang kita peroleh adalah semata rezeki yang kita gapai. Padahal, beragam karunia lain yang selama ini kita peroleh adalah juga rezeki yang patut kita syukuri. Karunia kesehatan adalah karunia besar dalam hidup yang sering kita lupakan. Berfungsinya secara normal seluruh organ, seperti paru-paru yang terus menghisap udara, atau seluruh jaringan darah yang menyalurkannya bagi seluruh tubuh, atau baiknya penglihatan dan pendengaran, semuanya adalah karunia yang layak disebut sebagai rezeki dari Yang Maha memberi rezeki. Namun, ada juga karunia lain yang paling sering kita lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat hidayah dan masuk ke dalam Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya

maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang

engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

أكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجني

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bangun. Sudah jam 5 ini.
1: Iya.
0: Ayo bangun.
1: Iya, berisik banget sih. Aduh, berisik banget, Kak. Kecilin dong, berisik tahu.
0: Sengaja. Biar kamu tuh bangun.
1: Ih, Kakak ini ganggu aja sih.
0: Ini sudah jam 6. Kalau jadi perempuan itu jangan malas. Nanti susah dapet jodoh tau.
1: Bodoh, emang gue pikirin.
0: Kamu ini dikasih tahu gak percaya.
1: Emang iya?
0: Dasar perempuan malas.
1: Masalah buat lo.
0: Masalah dong. Kalau kamu gak dapet jodoh sampai tua, kan aku juga yang repot.
1: Gue tuh udah punya pacar tau.
0: Sombong amat. Pacar itu belum tentu jadi jodoh kamu.
1: Gak usah ngurusin gue. Urus aja diri lu tuh yang jomblo ditolak terus sama cewek. Kasian deh lo, makanya kalau jadi cowok tuh ganteng dikit dong. Cowok jelek itu mana ada yang mau.
0: Apa lu bilang? Gue jelek. Tapi gak apa-apa sih dibilang jelek sama cewek jelek. Yang penting kan cewek-cewek cantik pada mau sama gue. Cuman guenya aja gak jual mahal. Kalau cintaku kujual murah, sudah pada antri tuh cewek-cewek.
1: Ih, kepedean lu, ngaca.
0: Sudah nih, aku kan sedang ngaca. Gantengnya diriku.
1: Udah sana-sana keluar, ganggu aja lu berisik.
0: Baiklah, adikku yang malas.
1: Lebih cepat, lebih baik.
2: Ada apa sih? Pagi-pagi kok sudah rame?
1: Itu tuh Bu, Kakak ganggu aja tuh.
2: Kenapa lagi, Dika? Kamu itu sukanya mengganggu adikmu?
0: Aku ganggu, Bu. Aku ini bangunkan dia. Masa anak perempuan jam 6 belum bangun?
2: Kalau bangun itu sebaiknya jam 5 pagi. Bahkan kalau kata orang tua dulu, sebelum ayam berkokok, kita harus sudah bangun. Kalau belum bangun, nanti rezekinya keduluan dipatok ayam loh.
1: Alah, lu baru juga bisa bangun pagi sekali doang udah kayak yang paling bener aja. Setiap hari juga lu bangun siang.
0: Siapa bilang? Gue nih tiap hari bangun pagi.
2: Sudah-sudah. Kok masih ribut terus sih? Fiska, ayo cepat bangun. Kalau jadi orang itu harus semangat. Lihat tuh si Bibi. Pagi-pagi sudah sat-sit-set. Jadi badannya sehat. Karena pagi-pagi sudah digerakkan.
0: Wih, kamarku rapi. Padahal baru aja aku tinggal sebentar. Si Bibi ini emang yang gesit kerjanya sat-sat.
1: Kalau si Bibi emang sat-sit-sat. Gak kayak lu cuma ngomong doang. Gak ada tindakan nyata.
2: Kok masih berlanjut sih ributnya? Kalian ini saudara.

0: biarin dia yang menggantikan tugas Bibi.
1: Loh, kok aku sih?
0: Ya iya dong, kamu kan perempuan. Perempuan itu tugasnya ngurus rumah.
1: Ya gak bisa begitu dong, zaman sekarang tuh perempuan gak hanya ngurus rumah aja. Dia juga bisa berkarir. Ingat bro, zaman sekarang tuh perempuan dan laki-laki diberi hak yang sama.
0: Iya, tetap aja yang namanya rumah itu urusan perempuan. Sehebat-hebatnya perempuan yang berkarir, tetap saja tidak akan lepas dari kodratnya sebagai perempuan. Sebagai ibu rumah tangga yang punya kewajiban mengurus anak-anak.
1: Emang laki-laki gak punya kewajiban ngurus anak?
0: Iya punya, Fiska. Tapi perempuan itu perannya lebih penting dalam mengurus rumah tangga. Tahu?
1: Alah, zaman sekarang mah urusan rumah tangga itu ditanggung bersama, bukan hanya ditanggung perempuan aja.
0: Aduh, kamu ini dikasih pengertian kok gak ngerti-ngerti sih?
2: Sudah. Kok jadi ribut sih?
1: Kak Dika tuh Bu yang mulai duluan.
0: Lulu. Kok aku sih? Aku kan cuma ngasih tahu saja. Tapi kamu gak ngerti-ngerti dikasih tahu. Maksudku, besok Bibi gak masuk nih. Nah, ini kesempatan buat kamu belajar.

0: kamu jadi tahu dan pinter ngurus rumah tangga. Iya kan, Bu?
1: Berarti ini juga kesempatan buat kamu dong. Besok kamu harus kerjakan semua pekerjaannya si Bibi supaya kamu tahu dan merasakan capeknya ngurus rumah. Iya kan, Bu?
2: Astagfirullahalazim. Kok dilanjut sih ributnya? Kalian ini sudah pada besar. Masa mau berantem terus? Malu didengar

0: bisa dipecat tuh sama mertua.
1: Sudah, jangan dimulai lagi. Sekarang cepat tidur. Besok jam 5 pagi sudah mulai bergerak semuanya.
0: Siap, Ibu. Fiska, tidur. Ini anak bandel sekali sih. Kalau tidurnya kemalaman, lu gak bisa bangun pagi.
2: So rajin lu.
0: Sudah pagi. Waktunya kerja bakti nih. Kalau ibu tidak dibantu, kasihan juga sih. Oke deh, mulai bekerja. Ambil sapu, ambil kemoceng, ambil lap. Ya, sebelum dipel, dikebut-kebut dulu supaya tidak ada debu yang nempel di barang. Ibu sudah di dapur. Si Fiska mana? Kok gak kelihatan? Ah, pasti dia masih tidur. Kesempatan gue ini. Woi, bangun woi. Lu ya, enak-enak tidur. Gua sama ibu udah sibuk ngurus rumah.
2: Ih.
0: Woi, cepat. Bantu ibu tuh di dapur. Kasihan ibu, repot sendirian di sana.
2: Iya, iya.
0: Jangan cuma iya, iya. Iya, iya aja. Mana tindakan nyata lu?
2: Iya, sebentar, ih.
0: Cepet. Cepet, gak pakai lama. Lelet bener sih kamu. Harus sat-sit-set kayak bibi dong. Jangan cuma ngomong doang.
2: Ih, cerewet.
0: Kalau gak digituin, lu gak bakal bangun, Fis. Rasain lu. Hari ini badan lu bakal pegel-pegel. Emang enak gak ada si bibi?
2: Bu, Fiska bantu apa?
1: Piring-piring itu dicuci dulu ya, supaya tidak berantakan.
0: Si Fiska lagi cuci piring. Aduh, gue disiram.
1: Dika, sudah selesai beres-beresnya?
0: Belum, Bu. Si Fiska nyiram aku nih, Bu. Jadi basah kan baju gue.
2: Makanya, kerja itu jangan lelet. Harus sat-sit-sat kayak bibi.
0: Waktunya istirahat. Aduh, capek juga ternyata. Berat juga

0: Sudah siang, ayo bangun. Tumben kamu bangun kesiangan.
1: Hah? Jam 6? Waduh, kesiangan gue.
0: Fiska, ayo bangun. Sudah siang nih.
1: Hah? Ruangan ini sudah rapi. Waduh, jangan-jangan si ibu sendirian yang bersihin rumah. Kasian ibu. Bu, kok ibu kerjakan sendiri sih? Kenapa nggak nunggu Dika bangun dulu?
0: Memangnya kenapa?
1: Kan kita sudah sepakat, semuanya dikerjakan bersama-sama. Kan sudah dibagi-bagi tugasnya. Kenapa ibu tidak di dapur saja? Yang di sini kan tugas Dika, bu.
0: Kamu ini, lihat dulu dong di dapur.
1: Siapa tuh yang di dapur? Fiska? Mana mungkin Fiska? Aku nggak percaya kalau Fiska mau di dapur sendirian tanpa dibantu ibu. Lagian, tadi malam dia kelihatan lelah sekali. Dan tidurnya nyenyak sekali. Masa bisa secepat ini? Kalau memang benar Fiska, bisa sat-sit-set. Seperti Bibi, wah, berarti ada hikmahnya dong Bibi tidak masuk. Fiska jadi berubah, jadi rajin. Aku ganggu dia. Oh iya, kemarin kan dia siram aku. Sekarang aku akan balas. Aku akan bikin kejutan buat dia. Aku akan siram dia. Fiska, sekarang tunggu pembalasanku ya.
0: Astagfirullahalazim. Nak Dika.
1: Bibi.
0: Kenapa siram Bibi? Memangnya Bibi salah apa toh?
1: Maaf, Bi. Aku kira Fiska. Maafkan aku ya, Bi. Sekali lagi maaf banget. Aku tidak bermaksud nyiram Bibi kok.
0: Ya sudah, tidak apa-apa.
1: Bibi sudah sehat?
0: Iya, sudah.
1: Alhamdulillah.
2: Salah ya. Rasain lu kena batunya. Bi, alhamdulillah Bibi sudah sehat ya.
1: Iya, Bi. Kita senang Bibi sudah sehat dan kembali bekerja. Kemarin itu, Bi, waduh, ditinggal sehari, kita semua susah. Ternyata ngurus rumah itu gak gampang ya, Bi. Bibi ini wanita hebat. Setiap hari ngurus rumah, cepat selesainya lagi.
2: Iyalah, gak kayak lu tuh, cuma ngomong doang.
1: Lu juga.
0: Sudah. Yang penting kan, sekarang Bibi sudah masuk. Dan kalian bisa santai lagi.
1: Karena Bibi kemarin tidak masuk, kami jadi dapat pengalaman yang berharga. Iya kan, Fis?
2: Iya.
1: Oke deh. Selamat bekerja ya, dan semoga sehat selalu.

masih bersama Pro 1 RRI Mabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, persembahan malam ini kisah sempurna baru saja kami hadirkan untuk Anda setelah tadi kita dengarkan drama radio dengan judul Start Sit Set. Produksi RRI Malang ya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami akan lanjutkan di program Lintas Melabuh Malam. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id untuk kesempatan malam hari ini, tentunya untuk Anda yang masih terus bersama kami di frekuensi 97 MHz. Pendengar, nanti kami akan suguhkan informasi atau kami awali informasi soal Kodari mencatat bahwa pemerintah terus memperbaiki data program perlindungan sosial. Kami akan hadirkan untuk Anda tentunya di kesempatan malam hari ini dan juga informasi-informasi lain di edisi hari ini, pendengar, Selasa 15 September tahun 2026. Pendengar, kali ini kita simak ada News Boys dengan sejarah mungkin berulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
5: inspirasi, Rusatu. Dengar, terima kasih sudah masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tidak lupa untuk mendengar yang berada di luar kota Melabuh seperti Aceh Baradaya. Di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Dengar kita yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, pemerintah telah mengimplementasikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai basis data sosial ekonomi masyarakat. DTSN, pendengar, juga menjadi instrumen pengelompokan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat. DTSN menjadi rujukan bersama lintas kementerian, lembaga dalam penyaluran dan implementasi berbagai program prioritas, pendengar. Program tersebut diliputi bansos, kemudian sekolah rakyat, program 3 juta rumah, kemudian KIP, PBI, BPJS Kesehatan, dan juga program lainnya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Qadari menjelaskan bahwa DTSN bukan data yang bersifat sekali jadi begitu. Jadi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu dapat berubah dengan cepat, sementara data juga harus terus diperbaharui. Karena itu, pendengar, pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran termasuk usul dan sanggah masyarakat. Warga yang belum terdata atau mengalami ketidaksesuaian dapat diperiksa dan juga diperbaiki. Sebelum ada DTSN, pendengar, pemetaan sosial ekonomi masyarakat tersebar dalam sejumlah data. Data tersebut yaitu Reksosek, kemudian DTKS, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Penyaluran program pemerintah menggunakan data yang berbeda-beda. Karena itu, pendengar, pemerintah memberi mandat kepada BPS untuk menyusun dan mengintegrasikan seluruh sumber data ke dalam DTSN. Sejak DTSN diimplementasikan, pendengar, tercatat ada 4,33 juta keluarga penerima manfaat atau KPM baru pada program Bansos. Contoh nyatanya adalah pendengar salah seorang yaitu Mistam Rizwandi, salah satu warga Jawa Barat yang berada di Desil 1. Sebelumnya Mistam ini tidak menerima bansos pendengar, namun setelah penerapan DTSN kini ia memperoleh program keluarga harapan PKH dan juga bantuan sembako. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Kemenkes fokus 3 perbaikan dalam reformasi JKN. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sembari kami hadirkan lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini kita simak ada Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah. Tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

masih waktu saat ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami tentunya di program Lintas Melabuh Malam. Bersama saya Reno hingga tengah malam nanti menemani Anda. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes fokus memperbaiki 3 komponen utama dalam reformasi jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perbaikan tersebut meliputi kelas rawat inap standar, kemudian sistem rujukan berbasis kompetensi, serta penyesuaian tarif layanan penyakit tertentu. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Sunarto menyebut bahwa reformasi JKN diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan, pendengar, reformasi dilakukan setelah program JKN berjalan selama 12 tahun sejak pertama kali diterapkan oleh pemerintah. Jadi pendengar, pemerintah sekarang ini fokus melakukan 3 perbaikan. Yang pertama tentang KRIS, mengusahakan bahwa peserta JKN itu mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik untuk rawat inapnya, begitu pendengar. Dan ia juga menyampaikan bahwa perbaikan KRIS dilakukan dengan mengatur jumlah tempat tidur serta fasilitas pelayanan rawat inap peserta. Jadi langkah tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa peserta JKN memperoleh pelayanan rawat inap yang lebih baik dan sesuai standar. Lebih lanjut, pendengar, Sunarto menjelaskan bahwa perbaikan kedua dilakukan melalui sistem rujukan berbasis kompetensi. Sementara perbaikan ketiga menyangkut penyesuaian tarif untuk layanan penyakit tertentu. Sunarto berharap dukungan dari berbagai pihak termasuk Serikat Pekerja, DJSN, kemudian BPJS Kesehatan untuk mengawal proses reformasi JKN ini. Dan ia juga menilai

0: Kan wilayah Kabupaten Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Masih di program Lintas Melabuh Malam untuk edisi hari ini pendengar 15 September 2026. Tentunya masih bersama saya Reno menemani Anda yang tentunya kami kutip informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, kita ke Banjarmasin, proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam dan terbalik di perairan Jawa terus dilakukan dengan bertahap pendengar. Pada hari ini, 15 September, pendengar 2026, Basarnas mencatat sebanyak 22 korban telah dievakuasi KRI Nala Kapal Rigid Bawianci Abot atau RBB, Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Banjarmasin. Kepala Basarnas Kalimantan Selatan, Iputu Sudayana, mengatakan pendengar bahwa proses pemindahan 22 korban dilakukan dari RBB Lanal Banjarmasin dalam dua sorti. Pada tahap pertama, sebanyak 16 korban berhasil dipindahkan dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara itu, pendengar, tahap kedua, RBB Lanal Banjarmasin membawa 6 korban lainnya dari KRI Nala menuju Dermaga Trisakti Banjarmasin. Seluruh korban juga dilaporkan dalam kondisi selamat dan masih dalam penanganan medis. Proses pemindahan korban sebenarnya direncanakan dilakukan pada hari Senin kemarin, pendengar. Namun kondisi cuaca di wilayah Tabunio dengan alun dan gelombang tinggi ini membuat proses pemindahan harus ditunda demi keselamatan. Selain faktor cuaca, pendengar, proses pemindahan sebelumnya juga berlangsung pada malam hari sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama. Di mana Basarnas memilih melanjutkan proses evakuasi pada pagi hari setelah kondisi cuaca dinilai lebih mendukung. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Kementan memastikan bahwa stok beras nasional aman hingga 10 bulan ke depannya. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan juga lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini persembahan Ani Carrera, Terperangkap Dalam Duka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan, boleh ya, Ndan, ya?
0: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Tentunya pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id di edisi hari ini pendengar. Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memastikan stok beras nasional tetap aman memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 bulan ke depan. Ketersediaan tersebut ditopang standing crop dan cadangan rumah tangga dan horeca serta stok beras Perumbulok, pendengar. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Heru Triwidarto mengatakan bahwa standing crop ini mencapai sekitar 3,8 juta hektar. Luasan tersebut diperkirakan setara sekitar 10 juta ton beras yang siap menopang kebutuhan nasional. Selain standing crop, pendengar, cadangan beras di hotel, restoran, kafe, dan rumah tangga ini mencapai 10 juta ton. Sementara stok beras Perumbulok tercatat sekitar 4,6 juta ton sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Heru, pendengar, kecakupan pangan hingga akhir tahun tidak hanya berlaku pada komoditas beras semata. Pemerintah memastikan sejumlah bahan pangan utama lainnya masih tersedia cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah menjaga produksi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan menghadapi ancaman kekeringan atau El Nino. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lain menuju ruang rindu pukul 22 nanti. Kita akan hadirkan informasi lainnya, Semeru di level 3 siaga pendengar, di mana BPBD Lumajang menyiagakan petugas 24 jam. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Setelah tadi ada Ani Carrera, kali ini ada Ella, Berlayar Tak Bertepian. Lagu dengan genre rock ballad emosional yang di cover by Few Orchestra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
4: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Pendengar menuju ruang rindu pukul 22, sesaat lagi nanti pendengar kami masih suguhkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Anda dapat mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya pendengar. Pendengar, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi hari ini. Jadi letusan dilaporkan terjadi hingga 30 kali sejak pukul 6 pagi, disertai suara dentuman dengan intensitas lemah hingga kuat pendengar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono, menyampaikan bahwa kondisi Semeru masih tergolong aman. Menurutnya pendengar, masih belum ada peningkatan status sehingga Semeru tetap berada pada level 3 atau siaga. Meski begitu pendengar, BPBD tetap menyiagakan petugas melalui beberapa pos untuk memantau aktivitas Semeru secara berkala. Pemantauan pendengar dilakukan di beberapa pos seperti pos Gunung Sawur untuk mengamati bagaimana perkembangan aktivitas gunung serta kondisi kawasan sekitarnya. BPBD juga telah menyiapkan beberapa titik pengungsian dan jalur evakuasi jika pendengar erupsi berdampak kepada warga. Jadi beberapa titik tersebut terletak di Desa Pananggal dan Desa Oro-Oro Ombo begitu. Pendengar, setelah ini kami hadirkan informasi lain, yaitu informasi soal cerita Purbaya setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan juga nanti ada informasi lain dari luar negeri, dan untuk Anda yang malam hari ini sedang menuju ke suatu tempat, ya, kami berharap tetap menjaga kesehatan dan pastikan apapun yang Anda jalankan hari ini semuanya membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Amin. Baik pendengar, kita simak kembali lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini ada Sting, Adakah Kau Setia. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Say no to narkoba.
7: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

Baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, badan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masih mau menjawab berbagai pertanyaan dari awak media usai acara serah terima jabatan. Salah satunya pendengar, penyebab dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan tentunya. Menurut Purbaya, pendengar, dirinya sudah memperhitungkan akan dicopot dari jabatannya. Tapi baru diberitahu lewat telepon saat ia sedang rapat dengan DPD, DPD RI pada Senin kemarin 14 September. Orang yang menelpon hari itu adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat ditanya apakah alasan pencopotan dirinya karena merombak 350 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya ini menjawab, iya, sebagian iya begitu katanya. Namun pendengar, Purbaya mengatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif presiden ya. Tentu ia mengikuti apa yang menjadi keputusan presiden. Dan itu disampaikan oleh Purbaya sambil menepis bahwa kebijakan-kebijakan yang diambilnya itu juga menjadi penyebab dirinya dicopot begitu. Tapi Purbaya mengaku sempat kesal dengan pencopotan dirinya, pendengar. Karena memang ya sempat susah tidur, masih kesal, tapi pada siangnya ini sudah lumayan katanya begitu. Dan Purbaya mengaku tidak mau menjadi pejabat lagi dan lebih memilih pensiun saja begitu. Meski cuma setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, pendengar, Purbaya menyatakan lumayan puas dirinya sudah bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Sosok Purbaya menjadi fenomenal sejak awal dirinya menjadi Menteri Keuangan, pendengar. Purbaya adalah salah satu dari menteri yang cukup terbuka pada wartawan dan mudah diminta keterangan begitu. Ada dua informasi, pendengar. Selepas ini kami akan hadirkan, lebih dari 720 ribu pelajar Palestina kehilangan akses pendidikan. Dan di sisi lain, WHO akan hentikan pasukan solar ke lebih dari 20 rumah sakit di Gaza. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan kali ini, pendengar, kita simak lagu yang dipersembahkan Inka Christie, Rela.

0: sostenite.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan Teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur, apalagi kuali. Cukup pakai

0: Siap, komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
1: Sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih sudah masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di penghujung musik dan informasi menuju ruang rindu. Sesaat lagi pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, lebih dari 720 ribu pelajar Palestina kehilangan akses terhadap pendidikan dasar di tengah keberlanjutan serangan Israel. Kondisi tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Palestina Amjad Barham, dilansir dari Xinhua pada hari ini pendengar. Raham menyampaikan bahwa hal itu dalam konferensi mengenai masa kanak-kanak Palestina yang digelar di Tunis. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Organisasi Arab untuk Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan atau ALESCO. ALEXO begitu maksudnya. Ia menyampaikan bahwa lebih dari 90% bangunan sekolah di jalur Gaza telah hancur dan 82% universitas di Gaza juga telah rusak atau hancur. Kondisi tersebut memperburuk krisis pendidikan yang dihadapi masyarakat Palestina, terutama anak-anak di jalur Gaza. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO akan menghentikan pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan. Dikutip dari Anadolu, penghentian ini dijadwalkan berlaku mulai hari Sabtu 19 September kemarin, maksud kami 19 September mendatang, akibat kekurangan dana. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Burs, mengatakan bahwa keputusan tersebut terjadi di tengah kelangkaan bahan bakar dan minyak. Menurut dia pendengar, fasilitas kesehatan Gaza hanya menerima bahan bakar dalam jumlah terbatas yang cukup untuk mempertahankan operasional saja. Burs mengingatkan penghentian pasokan dapat berdampak serius terhadap layanan rumah sakit. Generator listrik berpotensi berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar, sehingga mengancam fungsi ruang operasi dan unit perawatan intensif. Baik pendengar, jangan kemana-mana, selepas ini kami akan lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Seperti biasa, nanti Anda bisa bertitip salam, menyapa teman, keluarga, dan sahabat Anda. Sembari juga bisa merequest lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
5: Baik pendengar, untuk mempersingkat waktu ya, karena memang banyak teman-teman kita yang selalu mengikuti atau menantikan Ruang Rindu, Baik, kita udah masuk ke pukul 22 untuk edisi hari ini 15 September. Kita langsung saja terima penelpon pertama. Sudah ada yang masuk di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
8: Assalamualaikum, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
5: Apa kabar, Mak Tengoh?
8: Alhamdulillah, sehat
5: waktu. Alhamdulillah, Mak Tengoh ini keseringan dia memang penelpon pertama ya. Ya, karena memang dengar radionya dari setelah Isya katanya. Ya, Mak Tengoh.
8: Tidak boleh juga.
5: Oke, tapi kalau jam segini jangan tanya Ayah Tengoh ya. Biasanya sih udah istirahat, udah tidur ya. Kalau cuaca sepertinya aman ya.
8: Aman. Enggak panas-panas
5: kali. Iya, enggak panas-panas. Enggak hujan begitu ya. Jadi suasananya memang cukup nyaman hari ini ya. Oke, baik Mak Tengoh, silakan. Mau dengerin lagu apa?
8: Lagunya Bertemu Kembali.
5: Bertemu Kembali dengan siapa?
8: Nike Ardila dengan Melly
5: Guslo. Nike sama Melly Guslo bertemu lagi gitu ya. Bertemu Kembali. Buat siapa lagu ini, silakan?
8: Lagunya buat semua yang ingin dengar lagu ini. Salamnya buat Tunini, buat Pak Aceh, buat Buti, buat Unda Nurahmi, sama Reno juga, Pak Odo.
5: Terima kasih.
8: Kak Ros, buat semua-semuanya yang dengar Ruang Rindu. Buat Reno juga, sehat selalu ya.
5: Amin, makasih banyak doanya, Mak Tengoh.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga, penelpon pertama yang udah buka Ruang Rindu malam hari ini. Lagu yang di request ada Melly Guslo bersama dengan Nike Ardila. Ini kayaknya ada perpaduan ya yang diciptakan begitu ya, di mana

0: Oke, baik Kak Ina, silakan lagunya.
1: Lagunya tadi asik-asik semua ya.
0: Iya,
1: adakah
0: semua.
1: Semacam itu lagi Ina minta sama Pak Reno diputarin malam ini?
0: Apa itu?
1: Apa saja boleh.
0: Apa aja boleh buat Kak Ina,
1: iya,
0: ya.
1: Sebutkan ini judulnya besok, jangan lupa. Ini minta request sendiri sama yang lain ya kan.
0: Jadi saya pilih.
1: Ini apa? Terus nama siapa? Bilang dia namanya siapa? Bang Reno putarin.
0: Oke, baik.
1: Buat diriku ya. Diriku ini tidak tahu yang mana milih lagu. Ya kan?
0: Boleh, boleh.
1: Sila kelamaan kasih yang lain gitu
0: iya.
1: Kan. Ya, yang mana mau Reno putarin buat Ina?
0: Yang mana aja boleh.
1: Enggak, bilang. Ini judulnya ini. Itu tadi request sama yang lain. Ini namanya ini bawanya siapa? Coba.
0: Apa aja boleh kan?
1: Ya, apa aja boleh siapa yang asik didengar, yang asik didengar lagunya, musiknya, ya kan? Mau cewek kayak boleh, mau cowok boleh. Sebut ini nggak tahu nih siapa.
0: Atau lagu Thomas saja. Lagu Thomas.
1: Boleh, Thomas apa? Selain bunga, terus Sarah, dari itu apa?
0: Bunga boleh, yang lain juga.
1: Nggak, itu yang lain dari itu apa?
0: Nanti kita cari boleh ya?
1: Ya. Tukulnya lama kali ya. Boleh juga.
0: Boleh.
1: Berarti menyentuh dengan hati ini juga.
0: Cuman judulnya
1: gak tahu. Sudah ya. Salamnya sudah ya. Yang lamaan. Ini salamnya buat si Odon, Bu Eka, Bu Matiin ya. Bu Mama Jok Caper, buat Kak Endang, buat Kak Ida, buat Mirna. Mana Mirna ya? Apa kurang sehat?
0: Sudah
1: cepat sehat ya. Oh iya, Pol 2 siapa Bang Leno?
0: Ada siapa? Bang Hendy di sana.
1: Ada lain Wendy. Ya udah salam buat Wendy ya. Ya buat Marino selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang gitu ya.
0: Iya, makasih.
1: Ayo, Marino.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 Thomas Arya, lagu bertajuk Maafkan Bukan Untuk Bersatu ya. Lagu ini pendengar dirilis ya sekitar 2 hari yang lalu ya. Ini lagu terbarunya Thomas nih ya. Mungkin sebagian dari pendengar kita udah tahu lagu ini. Dan lagu ini saya persembahkan untuk Ina yang ada di Langung. Katanya minta dipilihkan lagu tadi. Saya tawarin Thomas Arya Selain Bunga katanya. Dan ternyata udah ketemu lagu dengan lagu berjudul Maafkan Bukan Untuk Bersatu. Baik, terima kasih buat semuanya karena memang lagu ini cukup panjang ya, ada durasinya sampai 7 menitan gitu ya. Jadi kita selesaikan saja ini memang karena udah 5 menit berlalu. Saya langsung saja terima penelpon berikutnya, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, ketiduran.
0: Oh, ketiduran lagi. Oke, biasa ketiduran tuh setelah Isya ya, biasa ya?
1: Enggak, tadi jam 9.
0: Oh, jam 9, jam 9 ketiduran gitu ya. Udah dibangunin sama Bang Effendi?
1: Enggak, sendiri.
0: Oh, lagi sendiri, aduh, ya udah.
1: Ya, tadi siang berangkat.
0: Oh, tadi siang berangkat ya. Oke, baik, Kak Endang. Ini udah kebangun dari tidur dan langsung nelpon ya.
1: Iya. Kira Endang udah selesai,
0: ini belum ya. Baik, silakan Kak Endang, mau request lagu yang mana?
1: Aku Ingin Cintamu.
0: Dari
1: Hedi Diana.
0: Hedi Diana, Aku Ingin Cintamu dari Hedi Diana. Kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya seperti biasa buat Lama.
0: Makasih.
1: Ditabel ya, sama TTIin juga. Terus buat Ina tadi di Langu sama Bu Nini ya.
0: Oke.
1: Buat Mami Salon di Cek Darat. Buatnya Bunda Maidar yang tersayang. Buatnya Kak Ida. Ada Ani di Senebuk ya.
0: Oh, Ani di Senebuk, oke.
1: Ya, terus Bu Mia ya di Swadaya ya.
0: Bu Mia di Swadaya, oke.
1: Terus buat semua-semua lah Reno.
0: Tanpa terkecuali ya. Oke.
1: Semua baik. Ya, pendengar Pro 1 di mana saja berada.
0: Oke.
1: Reno, terima kasih.
0: Sama-sama, Kak Indah.
1: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu, panjang umur
0: amin,
1: ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus.
0: Amin, makasih.
1: Bahagia selalu sama keluarga ya.
0: Insya Allah, amin.
1: Terima kasih, Reno.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Endang. Baik pendengar, ada Kak Endang di Rundeng. Saya terima penelpon berikutnya, sudah ada yang lain ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Ruang Rindu,
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Syarifah bareng sama Umi?
2: Sorry Pak, lagi kurang sehat nih Bang Reno.
0: Iya, kemarin kan katanya kurang sehat, tapi belum sembuh juga nih.
2: Belum Bang Reno.
0: Udah Mi, bawa Mi ke puskesmas Mi. Ke klinik yang paling dekat. Biasa faskesnya apa
3: ya,
0: nih?
3: Kalau dengar suara Bu. Jadi kalau Syarifah kalau dengar suara Bang Reno langsung semangat dia.
0: Waduh, langsung
2: bukan,
0: semangat.
2: Bukan Bang Reno aja, Syarifah dengar. Bang Nanda juga.
0: Iya. Itu kalau udah
3: hilang sakitnya.
0: Iya, begitu ya.
2: Iya, langsung sembuh sakitnya, Bang.
0: Oh, alhamdulillah. Udah jadi tuh teleponnya, udah sembuh.
3: Iya, okay. Udah sembuh itu.
0: Iya. Oke. Okay. Umi gimana Mi? Orderan Mi lancar Mi ya?
3: Oh, istirahatlah dulu.
0: Sakit pinggang ya. Oke, itu ada lagunya tuh.
3: Udah sembuh.
0: Oh, udah sembuh.
3: Istirahat.
0: Alhamdulillah. Oke, Umi mau dengar lagu apa Mi?
3: Jangan sakiti hatinya.
0: Jangan sakiti.
3: Pasti Syarifahnya mengalah ini.
0: Iya, ini kan kemarin kan Umi sibuk sama kerjaan.
3: Ini kan record. Ini tembang kenangan untuk orang tua.
0: Jangan sakit hatinya, Syarifah.
3: Iya,
2: Bang Hendi.
0: Iya.
2: Reno, astagfirullah.
0: Lagunya buat siapa? Kirim salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat Bang Reno, terus buat Bang Hendi, buat Umi, buat Bang Fadil, buat keluarga Bang Reno juga. Semoga sehat selalu dan panjang umur buat Bang Nanda.
0: Oke, baik.
2: Semuanya deh tanpa kecuali salam spesial buat Kak Mita.
0: Oke, baik. Iya. Baik, makasih ya.
2: Iya Bang, sama-sama Bang Reno. Semangat ya siarannya Bang Reno.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. salam.

0: 99.9 Sugianto dengan Jangan Sakiti Hatinya. Dan tadi ada Heidi Diana dengan lagu bertajuk Aku Ingin Cintamu. Dengan informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saya terima penelpon yang sudah tersambung di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Bersama Rindu.
0: Apa ini bersama?
1: Gak tahu apa juga.
0: Bang Arbadi nih. Makanya dengar radio kalau malam.
1: Itulah gak tempat dengar Moreno sibuk kerja.
0: Masa Ruang Rindu udah begitu lama gak tahu apa passwordnya gimana nih?
1: Gak tahu
0: nih.
1: Cuma malam ini masuk pas kebetulan. Gak tahu ini nomor HP udah kebanyakan.
0: Kalau dibilang Ruang Rindu.
1: Ya, masih nomor ini. Assalamualaikum Ruang Rindu. Semua rindu-rindu gitu ya.
0: Apanya semua rindu-rindu? Jawabannya itu ruang berbagi
1: coba,
0: rindu.
1: Coba ngajarin.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah, saya ulang ya, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Ya udah nanti dicatat ya. Oke, gimana nih?
1: Malam itu udah pandai.
0: Iyalah,
1: udah lama. Kebetulan ada di sana.
0: Iya, gimana nih cuaca di Pasitengo? Udah jangan ngasih ngomong. Gimana cuaca di Pasitengo?
1: Pasitengo aman-aman aja. Ya.
0: Oke, Bang Armadi dia biasanya masuk di kopi pagi ya.
1: Ini kopi susu.
0: Baik, silakan mau request lagu yang mana?
1: Requestnya lagunya dari Hidup di Bui Menyiksa Diri.
0: Oh, Hidup di Bui. Buat siapa lagu ini?
1: Buat yang di dalam penjara gitu, ya kan? Menjaga saat baik, kapan keluar, itu waktu kan?
0: Oke.
1: Salam-salam buat yang keluar. Orang tua semua tak selalu orang rumah. Bisa lagi abang pulang, mas maklum lagi kerja kan.
0: Iyalah.
1: Sama Moreno juga. Terus yang ketiga ini kawan-kawan yang udah masuk salam kompak selalu ya.
0: Buat dari, semuanya ya, ada Bang Armadi.
1: Dari kan gue hitung nih. Okay. Ada Teddy, ada Taros, ada yang pendatang baru lah. Salam kenal dari Armadi di Pasitengo ya.
0: Oke. Okay,
1: seandainya kawan-kawan yang lagi dengar. Memerlukan bukan promosi ini, memerlukan beras jadi ada lah kecilan padi dari Notania.
0: Oke, baik.
1: Bisa loh di KW16, harganya terjangkau.
0: Jumpain Bang Armadi ya.
1: Terus buatnya Bang Pesa yang ada yang lagi serti-serti fokus di Padamancan, di Ipan, terus salam kenal juga, salam istirahat lah.
0: Buat semuanya pokoknya
1: malam
0: ya.
1: Malam kerja,
0: sudah ada. Baik.
1: Itulah. Buat Moreno udah salam. Persahabatan aja ya.
0: Oke, baik. Makasih banyak, Bang Armadi.
1: Insya Allah rambutnya udah banyak.
0: Insya Allah. Oke, baik. Makasih ya.
1: Makasih atas lagunya ya.
0: Sama-sama, Bang Armadi.
1: Ya, terima kasih udah menerima telepon dari 97. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Armadi. Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu,
0: memori
2: lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Reka?
2: Alhamdulillah sehat nih Bang.
0: Sehat ya, lagi ngumpul kah?
2: Itulah lagi ngumpul nih Bang.
0: Oke, lagi ngumpul katanya. Lagi rame ya di sana ya?
2: Itulah lagi rame nih, ada Pacimol, ada Pacodon.
0: Memang kalau lagi ngumpul tuh banyak yang mau diomongin ya, gak habis-habis.
2: Itulah tuh.
0: Oke, yang penting sehat semua keluarga ya, Kak ya. Baik, Kak silakan request lagu apa nih?
2: She's Gone Bang ya.
0: She's Gone, oke, She's Gone. Buat siapa lagunya?
2: Yang versi reggae ya.
0: Oke, She's Gone versi reggae, kirim salam buat siapa?
2: Kirim salamnya buat Mak Tengo, buat Bu Nini, buat Maci Ida, buat Kak Ina, Kak Lena, Kak Erna Bibi, Erna Lapang, buat Kak Mirna, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya. Buat Bang Reno, selamat bertugas sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka.

0: Pendengar, itu dia persembahan Stale Heart dengan She's Gone. Tapi kali ini lagu di cover dengan genre reggae. Lagu yang disukai sama sahabat kita ada Eka di kabel ya. Baik, saya terima penelpon berikutnya di malam hari ini. Sudah ada yang lain, halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
1: Memori lewat lagu.
0: Kirain lupa lagi tadi. Oke, okay, Pak Ci, gimana nih Pak Ci? Lagi rame-rame kayaknya nih ya.
1: Ya, lagi ngumpul nih.
0: Lagi ngumpul. Ya, silakan Pak Ci lagunya.
1: Lagunya Arjuna Cinta ya.
0: Arjuna Dewa. Arjuna Mencari Cinta ya. Maksudnya.
1: Ah, Arjuna Mencari Cinta.
0: Oke, kirim salam buat siapa, Pak Ci?
1: Salamnya buat Pak Putra, buat Pak Kasiman, buat Ina dan Nyago di Arongan, buat Mak Rengo, Bang Hai, buat Ina, buat Lena, buat Mirna, buat Erna Bebe, Erna Lapang, buat Kak Ina sekeluarga sehat selalu, buat Kak Ida, buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali. Buat Bu Leno, selamat tugas. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mudah rezeki, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Makasih banyak Pak Ci doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ci. Baik, di belakang Pak Ci sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Bang Putra?
2: Alhamdulillah. Dingin ini.
0: Oh, dingin ya? Waduh, kayaknya di Langsa hujan.
2: Hujan 4 hari yang lalu, banjir di kota.
0: Oh, 4 hari yang lalu. Padahal kita ngomong-ngomong kemarin lagi panas-panasnya ya.
2: Iya.
0: Ternyata setelah itu hujan dan sempat hujan kebanjiran. Keras, ya. Di kotanya banjir.
2: Iya, ukuran mata kaki lah.
0: 4 hari yang lalu ini maksudnya.
2: Iya.
0: Oh, begitu. Jadi gimana nih? Ada yang ini enggak maksudnya kalau di kota kebanjiran
2: enggak, cuman numpang lewat aja itu air.
0: Oh gitu, kebanjiran di kota tapi numpang lewat. Oh gitu ya. Jadi gimana kondisi sekarang, gimana nih?
2: Aman. Putra.
0: Udah aman alhamdulillah. Ya. Bang Putra sendiri gimana kondisi pada saat banjir gitu?
2: Kemarin. Oh, sempat kami enggak kena itu.
0: Oh, alhamdulillah enggak kena. Iya.
2: Iya.
0: Tapi sekarang udah kondusif ya, udah aman.
2: Iya, sejuk.
0: Jadi tinggal dinginnya sekarang nih.
2: Ya.
0: Tinggal dinginnya. Oh gitu, memang pasca banjir tuh dingin ya. Setelah itu alhamdulillah, tapi paling tidak bisa menyejukkan suasana lah ya. Baik, Bang Putra mau request lagu yang mana nih?
2: Black Brothers.
0: Black Brothers judulnya?
2: Taman Doye.
0: Taman
2: Doye.
0: Taman Doye ya.
2: Taman Doye.
0: Doye. Ini jarang-jarang nih dengerin lagu dari Black Brother yang judulnya ini ya. Biasa yang sering diputarin itu kalau Black Brother apa ya? Terjalin Kembali ya kan? Kiamat ya. Dan segala macam ya. Oke, baik, nanti kita putarin lagunya. Mau kirim salam buat siapa?
2: Untuk rekan kita di Odon.
0: Oh, lagi ngumpul tuh.
2: Amin. Ya, salam kumpul ya.
0: Salam kumpul.
2: Salam buat semuanya.
0: Buat semua.
2: Bung Herman. Itu ada Bung Herman tadi itu.
0: Ada Bung Herman ya? Ayah,
2: iya.
0: Ya. Oke.
2: Hai. Bung Pendi. Itu untuk Mbak Tuban di Simpang Pit.
0: Oke.
2: Ya, salam sehat semuanya. Untuk Bang Rino, suaranya udah sehat.
0: Alhamdulillah, udah mulai kembali sedikit ya. Tapi belum full.
2: Itu aja Bung Rino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Black Brother ya, kalau sama Doye atau sama Doye itu adalah salah satu lagu beraliran funky rock yang terkenal dari grup musik legendaris tentunya asal Papua. Siapa lagi kalau bukan Black Brother begitu. Lagu yang direquest sama Bang Putra yang ada di Langsa. Ini lagu yang dirilis tahun 70-an ya, cukup lama sekali. Baik, saya terima penelpon terakhir di malam hari ini. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, Bang Reno.
0: Iya, apa kabar, Kak Sandra?
1: Enak aja, Kak Sandra. Ini bukan Kak Sandra.
0: Oh, ini bukan Sandra ya? Oh, ternyata Cika rupanya. Keren Sandra tadi. Waduh, hampir lupa saya. Gimana nih cuaca di Banda?
1: Itu kakak kembaran saya.
0: Oh, kakak kembaran rupanya. Jauh ya, Cika, Sandra. Oke. Gimana nih cuaca di Banda? Banda Aceh?
1: Hujan nih, hujan gerimis.
0: Di Banda Aceh hujan gerimis. Yes.
1: Tapi udah, tadi sore sih hujan ya. Tadi siang.
0: Sekarang udah.
1: Hujan deras sih.
0: Sekarang tinggal gerimis, ya.
1: Tapi suara gak lagi, udah berhenti deh.
0: Oke, baik. Silakan lagunya nih, Cika.
1: Lagu manca apa lagu Indo sih, Bang?
0: Boleh, lagu manca boleh.
1: Aku pengen dari ini aja.
0: Westlife.
1: Di Wet Lion, ya, ada
0: Wet,
1: gak?
0: Oh, Wet Lion, oke, judulnya?
1: Apa yang ada di situ?
0: Wet Lion kan lagu lama itu.
1: Ada.
0: Ada, kita pilihin aja.
1: Apa judulnya yang ada?
0: Oh, banyak tuh. Kalau dari Wet Lion itu ada When the Child apa? When the Children Cry. Ya, ada juga. Ada juga lagu You Are All Broken Heart.
1: Jangan, kalau enggak gini aja ganti dari ini aja deh.
0: Siapa?
1: Dari Air Supply. Oh, ya.
0: Air Supply. Judulnya apa?
1: Without You ya.
0: Without You.
1: Ada nggak?
0: Ada, kalau di YouTube tuh apa yang nggak ada sih? Iya kan?
1: Mantap deh.
0: Iya, apa yang nggak ada sih YouTube? YouTube tuh kan bohong ya, semua ada. Without You dari Air Supply, ada, nanti kita putarin.
1: Oke deh, Bang. Selamat tugas ya. Selamat tugas sekali lagi. Saya selalu bersama keluarga juga sehat semua ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus buat Kak Sandra ya. Salam dari Bang Reno tuh.
0: Iya Kak Sandra ya.
1: Iya, kalau ke kampus saudara, jangan lupa tuh. Hei, banyak ini lagi.
0: Saudara kembarnya ya. Oke, baik. Makasih banyak Cika, salam buat keluarga di Banda Aceh semuanya.
1: Oke Bang, makasih juga, selamat malam ya. Thank you ya.
0: Thank you.
1: Oke,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua pendengar kita yang udah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Ya, ada 9 pendengar kita, luar biasa ya. Ada Matengoh di Samatiga, ada Kak Ina di Langung, ada Kak Endang lagi sendiri katanya di Runding, ketiduran. Ada Sarifa bareng sama Umi. Kalau udah Umi yang ngambil ambil handphonenya, udah Sarifa sabarlah. Mengalah gitu. Ada Bang Armadi ini, pendengar kita yang cukup interaktif ya, biasanya beliau di kopi pagi gitu ya. Itu banyak tuh sering masuk ya. Ada Eka di kabel. Kemudian ada Pak Ciodon juga di kabel, ada Bang Putra di Langsa, dan ada sahabat kita Cika di Banda Aceh. Terima kasih buat semuanya pendengar, dan selepas ini seperti biasa kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda di Jazz Music Listening, tentunya untuk edisi hari ini Selasa di 15 September tahun 2026. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh. Kanal informasi dan inspirasi masih terus kami hadirkan lagu pengantar isyarat untuk Anda malam hari ini. Setelah tadi ada Sugiarto, ada Panji Pondang, kali ini ada Ebith G. Ady, Titip Rindu Buat Ayah, lagu yang di cover by Kamar. Tetaplah bersama kami.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan. Sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dul rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa..." "Ya gak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui. Nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba mas lihat anak-anak mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu lalu tertunduk dan memikirkan jawabannya sendiri. "Kita nanti akan sendirian mas di alam sana dengan segala amalan kita. Sendirian." Sang kakak makin tertunduk, sepertinya dadanya sesak, seolah ingin berteriak. "Jadi mulai sekarang lakukan saja sholat 5 waktu sesuai yang mas tahu aja. Yang penting jangan bolong-bolong. Berat mas sanksinya di sana nanti, berat. Hari, bulan, berganti tahun. Alhamdulillah ada perubahan pada diri sang kakak yang mulai sholat berjemaah di masjid yang kebetulan letaknya di samping rumahnya. Beberapa tahun kemudian sang kakak sakit, menurut diagnosa dokter jantungnya, dan harus opname di rumah sakit. Karena kesibukannya dan juga karena tinggal di luar kota, Abdullah waktu itu belum bisa menengok kakaknya. Selang beberapa lama Abdullah menyempatkan untuk menjenguk kakaknya yang sakit tersebut, dan kali ini sudah berada di rumah dengan rawat jalan atau apa istilahnya Abdullah kurang begitu paham. Ketika menjenguk sang kakak yang waktu itu tidur di ranjang khusus untuk orang sakit, seperti biasa orang menjenguk orang sakit, Abdullah menanyakan keadaan dan lain-lain. Sang kakak iparnya pun menjelaskan, "Masmu gelisah tiap malam, gak bisa tidur." Lalu Abdullah bertanya ke kakaknya, "Kenapa gelisah mas? Kenapa gak bisa tidur?" Sang kakak berkata, "Dul, di alam kubur itu diapain sih?" "Ya macem-macem mas, sesuai dengan amalan masing-masing." Begitu jawab Abdullah sedih. Kemudian ia lanjutkan, "Ada yang disiksa dan itu mengerikan." Abdullah mencoba menahan tangisnya tapi tak kuasa, sambil sesenggukan ia memeluk kakaknya itu. Kemudian setelah mampu mengendalikan diri, Abdullah berkata, "Udah, itu gak usah mas pikirin lah. Sekarang gini aja dah, supaya bisa tidur, buat zikir aja mas. Buat zikir insya Allah. Ada tasbih mbak,
Abdullah bertanya kepada kakak iparnya. Namas dengan tasbih di tangan, insya Allah Mas akan selalu berzikir, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu jangan putus-putus. Manfaatkan. Sang kakak wajahnya mulai kelihatan tenang setelah mendapat inspirasi dari Abdullah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, "Hafal amalan Sayyidul Istighfar?" Sang kakak bertanya, "Yang gimana itu?" Kemudian Abdullah memberitahu, "Yang ini yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana rahdika wa dika masutu'tu. A'udhu bika min syarri ma sunatu. Abullaka bi ni'matika 'alayya wa 'abuhu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta." Itu bacaannya. Bukannya yang ada di depan tempat sholat itu ya, Dul? Kata sang kakak sambil menunjuk ada tempat sholat di mana di situ ada sajadah. Dan betul saja di depannya ada secari kertas bertuliskan Sayyidul Istighfar. Kemudian oleh Abdullah diambil dan dipindahkan ke dekat ranjang di mana kakaknya tidur. "Nah, aku tempel di sini ya Mas ya. Baca sepanjang waktu," kata Abdullah. "Jangan putus. Pokoknya begitu Mas tidak tidur, baca ini. Tasbih jangan dilepas. Supaya kita selalu berusaha mengingat Allah. Jangan putus." Benar saja, malam harinya kakaknya konon bisa mulai tidur. Beberapa minggu dari pertemuan itu, Allah memanggil sang kakak untuk kembali ke haribaannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Begitulah hidup yang amat singkat ini. Dari kisah nyata tadi, pesannya adalah manfaatkan dunia ini, manfaatkan waktu di dunia ini untuk persiapan akhirat kelak. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Selasa 15 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh mengudara di edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pun berada untuk kesempatan subuh hari ini. Seperti biasa kita akan segera bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti kolokoh subuh langsung dari program 1 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali pada hari yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi waktu yang diberikan oleh Allah untuk menuju kepada Allah, yaitu kita melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita mengikuti majelis ilmu, majelis ta'lim, di mana Nabi mengatakan al-isyghalu bil ilmi afdalu ta'an. Berbimbang dengan ilmu adalah ta'an yang paling baik atau yang diprioritaskan. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada faedah yang kelima, yaitu ada 8 faedah sebagaimana yang diceritakan oleh Hatim Al-Aswam, yaitu murid daripada Syekh Syaqiqul Balkhi, di mana selama menjalani kehidupan dengan gurunya beliau mendapatkan 8 faedah, 8 hikmah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihwal Walad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul khamisah anni ra'aitun nasa yazummu ba'dahum ba'duhum ba'da wa yaqtabu ba'duhum ba'da wajadtu zalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala nahnu qassamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali fama hasattu ahadan waraditu biqismatillahi ta'ala. Faedah yang kelima, aku melihat mayoritas manusia itu saling mencela, saling menghasut antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yaqtabu, dan mereka itu saling mengupat ghibah. Maka aku mendapatkan daripada demikian itu terjadi saling dengki pada masalah harta dan dalam mencapai popularitas, kemegahan, bahkan dalam ilmu. Sehingga aku berpikir, teringat pada sebuah ayat Allah di mana Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum
Kami, kata Allah, sudah memberikan posisi masing-masing. Kami telah membagikan bagian masing-masing kehidupan mereka itu dalam hidup di dunia. Artinya Allah sudah porsi-porsi, sipulan sekian, itu kata Allah. Maka Al-Hatim mengatakan, fa'alimtu, maka saya yakin bahwa pembagian rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam azali, dalam catatan Allah itu sudah ditetapkan. Apapun yang kita lakukan itu yang berlaku tetap sebagaimana ketetapan Allah. Maka aku tidak dengki kepada orang lain, kata Hatim. Tidak dengki kepada orang lain sebagaimana manusia. Waraditu, dan saya senang dengan apa yang diberikan Allah kepada saya pada hari ini. Nah, ini faedah yang kelima. Jadi kita ulang. Di mana Al-Hatim menceritakan ini kepada gurunya, Syaqiqul Balkhi, Syekh Syaqiqul Balkhi. Wahai guru, faedah yang kelima yang saya lihat itu banyak manusia saling mencela. Nah, mencela si A, menjelekkan si B, si B menjelekkan si C, sisi menjelekkan yang lain, sidi sampai seterusnya. Artinya kehidupan manusia pada zaman sekarang, pada zaman mereka ini, kehidupan Imam Al-Ghazali ini pada abad kelima hijriah, ini sudah abad ke-14, 1400 sekian. Itu pada kehidupan mereka itu, ini yang terjadi. Maka kondisi sekarang melebihi lagi, lebih dahsyat. Terjadinya persaingan hidup manusia. Terjadinya kompetisi yang tidak nyaman. Kompetisi pertandingan yang tidak syar'i, yang tidak bersyariat, tidak sesuai dengan agama kita. Persaingan yang melahirkan permusuhan, saling mencela antara satu dengan yang lain. Tidak senang pada kenikmatan yang didapati oleh orang lain. Tidak senang pada jabatan yang sudah diraih oleh orang lain. Bahkan tidak rela dia pada posisi yang sudah diberikan oleh Allah pada hari ini. Dia ingin merebut popularitas, menjadi selebritis di dunia, sebagaimana pada Rabu yang lalu, pada faedah yang keempat sudah kita ceritakan. Lalu terjadinya ghibah ini nanti ujungnya kepada penjelekan juga, menjelekkan orang lain, melahirkan, menampakkan aib orang lain. Ghibah, kalau kita melihat kitab Daisrul Khalaq, dalam kitab Khalaq didefinisikan, kalau bahasa kita, upat, ghibah, menggunjing, menggunjing orang lain. Ada itu apa acara di RCTI, ada acara RCTI itu, pokoknya kita mengupat,
diartikan dengan zikru akhika bima yukrahu. Kita mengatakan kepada orang lain bima yukrahu, dengan sesuatu yang dia benci. Sesuatu yang dibenci, kalau dia dengar dia benci, walaupun itu nyata. Misalnya begini, kita duduk lewat seorang, dia itu memang sering mencuri, mencuri dia. Nah, lewat, kita bilang, nah, itu pencuri. Memang dia pencuri. Itu riba. Riba. Kalau dia dengar dia marah. Jadi enggak boleh kita mengatakan orang begitu, enggak boleh. Itu masalah riba. Bahkan riba ini kan ada yang mengatakan dosa besar karena efeknya itu sangat berat. Orang yang mengumpat riba, menggosip, nah, acara gosip, gosip itu kan salah satu acara di RCTI ya, gosip, gosip. Kita duduk, kita misalnya gosip orang lain, maka seluruh pahala yang ada pada kita ini secara online, ini secara online langsung tertransfer kepada orang yang kita upat. Ini bahaya. Sehingga para ulama ada yang mengatakan, kalau kamu ingin mengupat, menggosip, gosiplah orang tuamu atau gurumu, guru kita atau orang tua kita, supaya kita bisa membantu mereka. Pahala yang ada pada kita semuanya kita berikan kepada guru kita atau kepada orang tua kita, bukan kepada lawan kita atau musuh kita. Kalau kita tidak berpahala, kita ngupat orang lain, riba orang lain, kita nggak ada pahala. Maka kebaikan, kejahatan, dosa yang ada pada orang yang kita upat itu akan berpindah kepada kita. Nah, kadang yang kita upat itu penzina, minum arak, mencuri. Nah, maka segala semua dosa-dosa itu langsung online ke kita. Masya Allah. Ini bahaya upat riba. Makanya sebagian ulama menggolongkan itu termasuk dalam dosa besar. Bahayanya sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu diumpamakan orang yang mengupat itu ayakula lahma akhi, orang yang makan daging temannya sendiri. Mau apa enggak kita makan daging teman kita sendiri? Bangkai yang paling bau, yang paling jelek adalah bangkai manusia, paling bau. Kita suka apa enggak makan? Tentu benci. Karih fakarih tumuhu, lama kurang, kamu benci memakan bangkai manusia itu, bangkai teman kamu sendiri, kamu benci. Tetapi kok malah kamu senang ngupat-ngupat orang? Padahal antara ngupat orang, gosip orang itu, Allah mengumpamakan sama dengan kita makan daging teman sendiri. Fakarih tumuhu, kamu benci. Tapi kok malah pada ngupat itu kamu suka? Itu ada yang mengatakan nyokon ngupat. Ini kita bukan lagi ngupat ya, tapi dia sedang ngupat. Bilang lagi bukan ngupat. Ini dahsyat. Jadi kata Al-Hatim, beliau itu mengatakan banyak manusia yaktabu ba'duhum ba'da, jadi saling menggosip antara sesamanya. Ini diakibatkan efek daripada cinta kepada harta.
ingin menjadi orang yang kaya di dunia, ingin punya banyak duit, ingin punya banyak kemegahan, jadi populer, ingin follower yang banyak. Kita melihat di media sosial, karena pemahaman sekarang itu sampai kepada penceramah. Siapa nanti kita lihat penceramah? Coba lihat di media sosial, siapa yang followernya yang banyak, itu yang kita undang jadi penceramah.

Karena orang bisa, kealiman seseorang itu dinilai oleh orang yang alim, bukan oleh orang yang bodoh. Kita sekarang, kealiman, keilmuan seseorang itu dinilai oleh orang yang tidak berilmu. Nah, di sini salah. Orang yang keilmuan seseorang itu tentu dinilai oleh orang berilmu. Bukan dinilai oleh orang tidak berilmu. Misalnya, orang yang tidak ilmu mengatakan, waduh si Pulang itu pandai sekali dia. Banyak ilmunya. Pidatonya sangat bagus, ceramahnya sangat bagus. Tetapi dia bukan orang berilmu, ini salah. Sama juga dengan waliullah. Waliullah itu tidak dikenal kecuali oleh seorang wali. Yang kenal wali hanya wali. Sama juga dengan pencuri. Yang kenal pencuri ya pencuri. Kalau kita ingin menangkap pencuri, harus ada di antara kita mantan pencuri. Kalau tidak ada mantan pencuri, sulit kita kenal siapa yang curi itu. Sama juga dengan rehab, rekon pada orang narkoba. Coba lihat tuh di rumah-rumah rehab itu. Kebanyakan guru-guru di situ adalah mantan-mantan pemain narkoba itu. Kalau bukan mantannya, dia nggak pengalaman dalam menyembuhkan orang-orang yang sudah kecanduan dengan narkoba. Ya, ini. Jadi Al-Hatim mengatakan itu yang dia dapatkan. Bahkan sampai kepada ilmu, orang yang alim kadang punya dengki juga. Bahkan ada pepatah Aceh mengatakan, mana pokoknya orang kaya krit, mereka mana kan tumbun pijut mupit, orang tumbun marit pijut mupit, orang kaya krit, orang malim maksid. Nah, kalau bahasa Indonesia apa? Orang kurus penekan. Orang gemuk. Pokoknya kulitnya mari-arit lah. Itu orang kaya kikir. Orang malim, orang alim berilmu maksiat itu. Artinya ada satu penyakit juga pada sebagian orang yang berilmu itu dengki ada juga. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ulama itu ada dua, ada ulama baik, ada ulama jahat. Nah, kita doakan guru-guru kita menjadi semua ulama baik. Ulama yang baik, ulama khair, dia dengan ilmunya ingin mencari ridha Allah. Tapi ada orang yang berilmu tujuannya mencari popularitas di dunia toh. Itu yang tidak baik. Nah, jadi begitu perkembangan yang disampaikan oleh Al-Hatim, dia melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa itu, sehingga beliau itu teringat pada ayat Allah. Teringat pada Allah. Qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami telah membagikan posisi masing-masing mereka itu dalam kehidupannya. Cuma manusia, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah membuat planning-planning tentang kita, perencanaan tentang kita. Ini si Pulan umurnya sekian, meninggalnya di tempat Pulan, posisinya di dalam dunia demikian, rezekinya sekian, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kita melihat dalam dinamika kehidupan ada orang yang berusaha mencari harta, baik dalam berbisnis, dalam ini itu.

dia kadang-kadang enggak pernah dia untung. Dia banting tulang mencari harta, tetapi tidak pernah dia dapatkan. Rugi di sini, buka toko di sini, rugi, buka toko di sana, rugi. Di mana-mana rugi, kenapa? Ini pernah saya ceritakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kan ada doa itu, ungkapan kita dengan Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini khususnya kaum ibu ini harus sering baca doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menegah bila engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mau bisa memberi kalau anda menegah. Nah, kalau memang sudah tertulis bahwa pada hari ini kita tidak mendapatkan rezeki, apapun yang kita lakukan tentu tidak mendapatkan rezeki. Kita seorang pedagang, ditakdirkan oleh Allah kita pada hari ini laku hanya mungkin 1 juta, tetap 1 juta. Walau ramai orang yang masuk ke kedai kita, toko kita, tetap gak ada yang membeli. Sudah ditetapkan 1 juta. Kemarin kita 2 juta, hari ini 1 juta. Tetap tidak ada yang memberi. Kalau Allah memang memberi, tidak ada yang menegah. Wala radda lima qadaita. Wala radda, tidak ada yang menolak bila Allah sudah mentakdirkan. Wala yang fa'uzal jati minkal jad. Kesungguhan kita, ikhtiar kita itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Tidak bisa memberikan taksir. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita sembuh dari penyakit, baik stroke atau lainnya, kemanapun kita berobat, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, tetap tidak sembuh. Kalau Allah tidak mentakdirkan sembuh. Oh, jadi Ustaz, apa kita kalau begitu kita enggak usah berobat? Kalau sakit ya kita terima aja. Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang memberikan kita sembuh, kita terima saja, boleh? Boleh kalau anda punya sifat sabar. Karena kita, makam kita, posisi kita sekarang belum sampai pada posisi hakikat, masih posisi syariat. Arti syariat, kalau lapar makan. Nah, ada juga nanti orang-orang yang sudah sampai kepada waliullah, mereka lapar tapi enggak makan. Kenapa? Karena dia menerima takdir Allah. Sampai contoh seperti Abu Yazid Al-Bustami. Beliau diceritakan, "Ya Abu Yazid, apa engkau tidak berusaha? Tidak mencari rezeki? Untuk apa kita cari rezeki? Kan Allah sudah menentukan. Semua rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ma qadir yakun. Wa lam yaqdir lam yakun." Allah sudah mentakdirkan. Kalau dia takdirkan tidak akan terjadi. Innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup, menjalani dia kehidupan sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan berubah. Apapun yang kita lakukan tidak berubah. Nanti kalau Abu Yazid enggak mencari rezeki, nanti lapar. Kalau Allah mentakdirkan saya lapar, ya lapar. Kita enggak bisa menolak. Rezeki itu, mohon maaf, anjing gila aja tidak mati kelaparan, kata Abu Yazid. Karena diberikan rezeki oleh Allah. Kepada binatang diberikan rezeki oleh Allah. Masa untuk Abu Yazid tidak diberikan? Ini kata Abu Yazid, dia sudah istiqamah. Nah, kalau misalnya Allah tidak memberikan dan anda, Syekh, meninggal dalam kelaparan, kalau memang itu takdir Allah, saya terima. Mati, meninggal dalam kondisi lapar, saya terima. Kalau memang itu Allah yang berikan, takdir Allah. Ini konsep. Kita enggak rela mati dalam kelaparan. Kita tidak rela mati dalam sakit. Maka kita wajib berobat. Maka inilah namanya ikhtiar.
usaha untuk kita. Sakit, minum obat. Tetapi kita jangan yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan kita. Kita jangan meyakini bahwa nasi yang mengenyangkan kita. Bukan. Boleh kenyang tanpa makan, boleh makan tanpa kenyang. Itu namanya dalam tauhid hukum adi, hukum adat, ma ya'tadun nas, yang sering terjadi pada manusia, dan itu bisa bukan demikian. Ada orang yang kenyang walau tanpa makan, ada orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ada juga itu. Nah, jadi kita percaya Abu Yazid sudah meyakini bahwa itu adalah takdir Allah, kita belum. Makanya kita berobat. Dan jangan meyakini obat itu bisa menyembuhkan. Sehingga ada orang yang pergi ke dokter, menghabiskan duit puluhan juta, tidak sembuh, dia marah ke dokter. Apa ini? Obat apa yang Anda kasih ke kami? Kami kok enggak sembuh-sembuh? Macam ini terjadi dengki dalam hal harta dan kedudukan. Makanya kalau kita yakin kepada Allah, kita enjoy-enjoy saja dalam hidup ini. La yuqul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi pada kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Hari ini kita sakit, Allah yang takdir, kita rela. Makanya inilah hakikat kesabaran. Kalau orang sudah ada sifat sabar, dia insya Allah jadi bagian daripada waliullah. Sabar. Sampai ulama mengatakan as-sabru raisul ibadah. Sabar itu komandannya para ibadah. Raisul ibadah. Orang kalau sudah ada sifat sabar, apapun kebaikan yang lain akan datang kepadanya. Sifat tawadhu, tidak sombong, rendah diri, pemurah, pengasih, penyayang. Ini kalau sudah ada sifat sabar. Apa sabar itu? Nah, kalau dalam bahasa Aceh, ini statement yang hanya untuk main-main. Urang sabar, luah lampu, peng teribe, tinggai terjauh. Nah, ini kalau bahasa Indonesia, orang sabar itu banyak tanahnya. Uang 1000 tinggal 100. Itu permainan orang Aceh, pura-pura. Yang benar sabar itu adalah ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ini dalam tafsir As-Sawi dalam menjelaskan mana sabar wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr dalam surah Al-As. Di situ didefinisikan, ditakrifkan sabar itu as-sabru ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ridha kita senang fi ahkami rububiyah pada sebuah ketetapan Allah. Hari ini kita sakit, kita rela. Hari ini kita sehat, kita rela. Hari ini kita miskin, kita rela. Hari ini kita kaya, rela juga. Makanya orang sabar di saat dia senang, tidak berbangga, tidak takabur, di saat dia berada di bawah, tidak merasa rendah diri. Sebenarnya para pendengar dan jemaah sekalian, inilah hakikat implementasi daripada rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Amantu biqadarihi khairihi wa syarihi. Kita hanya hafai-hafai to, tanpa kita implementasi dalam kehidupan kita. Rukun iman yang kesekian itu percaya kepada qada dan kadar Allah. Ini kita cuma di mulut doang, dalam kehidupan kita tidak percaya. Sehingga di sana kita misalnya ikut PNS, enggak lewat, kita marah kepada orang lain. Ikut polisi, ikut tentara, enggak lewat, enggak lulus, kita marah kepada yang lain. Enggak usah marah, kita memang sudah ditakdirkan demikian.
Ya. Jadi ini Al-Hatib menyatakan sudah dibagi oleh Allah dan kehidupannya. Fa'alimtu, maka aku yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan dalam azali bahagian-bahagian untuk kita. Fama hasadtu, maka aku tidak dengki. Hasad ini tidak senang pada pencapaian orang lain. Orang lain beli sepeda motor, orang lain buat rumah baru, kita gak senang, gak bisa tidur gara-gara tetangga beli sepeda motor. Nah, gak bisa tidur gara-gara orang tetangga kita beli toko baru. Nah, saya tidak dengki. Waraditu bikismatillahi ta'ala, dan saya rela, kata Hatim, saya senang dengan pembagian daripada Allah Ta'ala. Apa yang telah diberikan kepada siapa ini, saya rela, saya senang. Nah, jadi ini faedah yang keenam yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak Al-Hatim ini, di mana walaupun dalam fenomena kehidupan yang beliau lihat pada saat itu, banyak manusia saling hasad, dengki, saling mengumpat, dia tetap beriman bahwa Allah sudah memberikan porsi kita masing-masing. Kita hanya bisa menerima dan rela walau kita juga berusaha. Demikian pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Apa yang kita baca dan kita dengar bisa menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang baik di hadapan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil majlul ma'ab. Allahul muwaffiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, baru saja tadi kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Kholaqah Subuh. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan menemani Anda kembali di Warta Melabuh Pagi. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.
1: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh. Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dorong seluruh SKPK percepat realisasi belanja APBK tahun 2026. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Jamaluddin Idham bersama Pemkab Aceh Barat lakukan peninjauan lokasi usulan pembangunan jalan jalur dua arah.
2: Muncul gejalanya seperti ODGJ itu karena pola asuh kepanikan orang tua menghadap saat ini dalam pengobatan dan pengawasan teman-teman puskesmas.
3: Sudah melaksanakan kemarin.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meliza. Kita awali berita pertama. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong seluruh satuan kerja perangkat kabupaten SKPK mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja kabupaten APBK tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong seluruh satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau APBK 2026. Dorongan tersebut disampaikan Tarmizi saat memimpin rapat pimpinan atau rapim percepatan realisasi belanja APBK 2026 yang dihadiri seluruh SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan realisasi belanja APBK Aceh Barat saat ini telah mendekati 50% dan relatif baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Namun percepatan tetap harus dilakukan agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan anggaran.
5: Kalau sejauh ini dibandingkan dengan daerah lain kita sudah hampir 50%. Cuman kita kan ingin gerak cepat, sehingga tidak ada hambatan-hambatan. Ya ini kita fokus. Tapi umumnya ternyata tadi hasil laporan pekerjaannya kan besar-besar tuh angkanya. Pekerjaan banyak, sudah on proses, cuman nggak tarik uang.
4: Bupati meminta SKPK segera menuntaskan berbagai proses administrasi yang berkaitan dengan pencairan anggaran, terutama terhadap kegiatan yang telah berjalan di lapangan. Sejumlah pekerjaan dengan nilai anggaran besar disebut telah memasuki tahap pelaksanaan, tetapi realisasi keuangan belum maksimal karena kontraktor masih menggunakan dana sendiri dan belum menarik uang muka maupun pembayaran termin. Tarmizi menekankan SKPK harus membantu memperlancar proses pencairan agar kontraktor tidak terkendala dalam pengajuan pembayaran sesuai progres pekerjaan. Percepatan pencairan dinilai penting karena realisasi keuangan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kinerja pelaksanaan APBK, sehingga pekerjaan yang telah berjalan dapat segera tercermin dalam realisasi anggaran. Selain mempercepat proses pencairan, Tarmizi juga memberikan perhatian khusus kepada SKPK yang masih mencatatkan realisasi rendah dan meminta seluruh kepala SKPK meningkatkan kinerja sebelum evaluasi berikutnya. Tarmizi mengatakan SKPK yang memiliki rapor merah bulan depan akan mendapatkan warning keras dari pihaknya. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi rapor merah di SKPK Aceh Barat. Ia mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sanksi khusus bagi SKPK yang tidak mampu mempercepat realisasi anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Untuk mendorong para lanjut usia atau lansia tetap aktif, sehat, mandiri, dan produktif di tengah keluarga dan masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Desa Ujung Baruh melaksanakan wisuda sekolah lansia bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Untuk mendorong para lanjut usia atau lansia tetap aktif, sehat, mandiri, dan produktif di tengah keluarga maupun masyarakat, Desa Ujung Baruh, Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan wisuda sekolah lansia yang diikuti sebanyak 22 orang peserta wisuda sekolah lansia Mutiara Senja BKL Permata bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Keberadaan sekolah lansia Mutiara Senja membuktikan para lansia tetap memiliki semangat untuk belajar, bersosialisasi, menjaga kesehatan, serta menambah pengetahuan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kepala Desa Ujung Baruh Daswin mengatakan, Sekolah Lansia Mutiara Senja merupakan program yang telah digagas sejak tahun 2025 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Selama mengikuti Sekolah Lansia, para peserta mendapatkan berbagai kegiatan yang bermanfaat mulai dari bimbingan rohani, pemahaman mengenai kesehatan hingga kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup lansia.
7: Intinya kita memberi hiburan kepada mereka, orang-orang tua kita, agar tidak maksudnya jangan merasa menyendiri di rumah. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka merasa terhibur, kita merangkul mereka, kan? Kita beri bimbingan rohani, pemahaman tentang kesehatan, tentang ibadah, teman-temannya.
6: Ia juga menambahkan, dalam kegiatan wisuda tersebut dihadiri berbagai perangkat desa, para penyuluh keluarga berencana KB, kader, dan pengelola BKL Permata, serta dari pemerintahan Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas DP3 AKB Kabupaten setempat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melayu.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabo Pagi, produksi RRI Melabo. Kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Jamaluddin Idham bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan peninjauan lokasi usulan pembangunan jalan jalur dua arah di kawasan jalan lintas antara kabupaten dan provinsi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Jamaluddin Idham meninjau lokasi Jalan Nasional Melabuh Medan di Kecamatan Merbo pada Selasa sore. Kunjungan ini menandai respon anggota DPR RI Dapil 1 Aceh terkait kondisi jalan lintas barat Aceh yang masih membutuhkan penanganan. Kunjungan anggota Komisi 6 DPR RI ini didampingi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM Wabub Said Fadel serta Kadis PUPR Aceh Barat. Lokasi peninjauan berada di titik akhir jalan 2 jalur wilayah Amitrasi Gampung Langung, Kecamatan Merbo. Jamaluddin menyebut bahwa proposal dari Aceh Barat terkait permohonan peningkatan jalan 2 jalur kepada Komisi 5 DPR RI rekannya sudah mendapat respon positif. Jika tidak ada kendala apapun, maka pada tahun 2027 mendatang dapat dibangun jalan 2 jalur di lokasi tersebut.
10: Semoga tidak ada kendala apapun. Proposal sudah diterima. Ketua Komisi 5 juga sudah sangat respon bagus terhadap pengajuan dua jalur ini. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah bisa ini terrealisasi.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan bahwa proposal telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI yang dipresentasikan langsung oleh Dr. Kurdi kepada pemerintah pusat terkait kebutuhan anggaran sekitar 50 miliar rupiah. Tarmizi menyebut bahwa dari kebutuhan peningkatan jalan dua jalur lintas nasional itu diusulkan sepanjang 2,5 km dimulai dari titik jalan Desa Langung hingga Desa Gunung Kling, Kecamatan Merbo.
11: Dan sejauh ini sudah ada harapan, semoga saja nggak berubah, nggak ada keadaan yang membuat nanti pergeseran anggaran untuk tahun depan. Insya Allah kita doakan supaya terwujud untuk jalan dua jalur mulai dari sambungan ini sampai ke Gunung Kling.
9: Didampingi Said Fadel, dia menyebut bahwa jalan lintas nasional ini kondisinya masih jalan dua arah yang terpaut dengan marka jalan. Sementara kepadatan arus lalu lintas sangat tinggi, karena itu jalan nasional memasuki Kota Malabo perlu dibuat dua jalur untuk mengurai kemacetan setiap saat. Reporter RRI Malabo Anwar Yunus melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Malabo.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Malabo pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat jajaki kerjasama strategis dengan University Sultan Zainal Abidin UNIZA Malaysia dalam bidang pendidikan dan pariwisata. Berikut laporan selengkapnya.
12: Komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengakselerasi pengembangan pariwisata mendapatkan angin segar. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan pertemuan khusus dengan pihak University Sultan Zainal Abidin Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di Aula Unis ZA, salah satu universitas bereputasi dunia dengan rata-rata tenaga pengajar berkualifikasi S3 dan riset yang diakui internasional itu, membahas penguatan penjajakan kerjasama di dua sektor unggulan, yakni pendidikan dan kepariwisataan. Pertemuan tersebut membuahkan sejumlah butir kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak UNIZA sepakat memberikan peluang emas bagi generasi muda Aceh Barat untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri. Sebagai tindak lanjut konkret, direncanakan akan dibuka perwakilan perekrutan mahasiswa UNIZA di Universitas Teku Umar Melabu. Bupati Tarmizi dalam pertemuan ini juga menyampaikan undangan resmi kepada pihak UNIZED untuk bertandang langsung ke Aceh Barat pada perayaan hari ulang tahun Kota Malabo yang akan digelar pada Oktober 2026 mendatang. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi delegasi UNIZA untuk melihat secara langsung grand design pengembangan pendidikan dan pariwisata di Aceh Barat, mengingat Malaysia telah sukses mengembangkan kedua sektor tersebut. Dekan Fakultas Sosial UNIZA Prof. Dr. Muhammad Khairul Amri bin Khamaruddin menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahun lalu antara Pemkab Aceh Barat dan pihak kampus.
13: Untuk kerjasama yang dijalankan dengan kebijakan ini, alhamdulillah berjalan lancar, dan kita dah nampak beberapa perkara yang kita boleh sama-sama ancam untuk pembangunan pendidikan di UNIZA dan juga di Aceh Barat. Sebagai isu-isu yang kita dapat selesaikan.
12: Senada dengan itu, pakar kepariwisataan UNIZA Prof. Muaz bin Azinuddin menyatakan kesiapan pihaknya untuk melakukan penjajakan kerjasama antara UNIZA dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
14: Kita berbincang berkenaan keperluan untuk merangka pelan strategi, master plan untuk pembangunan pariwisata atau pelancongan syariah di Aceh Barat, dan kita juga berbincang akan potensi jika kita boleh menjalin kerjasama dalam bentuk membuat matching grant dalam mungkin kita akan cadangkan 4-5 projek matching grant bersama-sama antara pihak UNIZA dengan mana-mana pihak yang sudi bersama UNIZA dari Aceh Barat,
12: serta berbagi pengalaman dalam mengembangkan daerah tujuan wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Kadis Parpora Aceh Barat Said Asmi SE menambahkan dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu penting lainnya.
15: Tentang upaya pengembangan wisata berbasis Islam kita upayakan bisa
12: dilaksanakan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu penting lainnya, baik terkait aspek teknis maupun strategi promosi bersama, pengembangan SDM, sektor pariwisata, seni budaya, dan lainnya. Hal ini untuk memajukan pariwisata Aceh Barat di kancah internasional. Reporter RRI Malabo Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Malabo Pagi produksi RRI Malabo edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Bersama saya Mayliza, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, salah satu lagu dari Citra Scholastika pasti bisa. Tentu saja kita cukupkan sampai di sini karena tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
4: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
5: Tarik ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
6: Bukan Pak.
5: Bukan uang ratusan miliar itu.
6: Kopernya bukan.
7: Punya Pak Nusron Pak.
5: Pak,
7: uangnya yang di koper punya Pak Nusron ya Pak? Pak, ngasih duit ke Pak Nusron Pak. Uangnya punya siapa Pak? Hampir ratusan miliar Pak.
5: Tarik kan nyetor ke Pak Nusron Pak. Benar
7: nggak Pak? Punya siapa Pak?
4: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah.